0: 0857-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Teman Prodo, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
3: Selamat pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik, cerah.
2: Oke, okay. Semangat terus ya Kak ya. Oke. Gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
3: Iya, oke, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa, kami update yang pertama untuk cuaca. Kami pantau ini cukup cerah ya untuk hampir di keseluruhan pantauan kami, mulai dari dalam perkotaan Purwokerto kemudian sampai ke Karangloas, bahkan sampai ke Sokaraja Linggamas, kami pantau ini tidak ada yang turun hujan. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini kami perhatikan cukup normal, tidak sesibuk jam sibuk biasanya karena mungkin ada beberapa pengurangan volume lalu lintas ya akibat adanya anak-anak sekolah yang sudah libur. Ini cukup berimbas, cukup signifikan untuk jam sibuk pagi, tidak terlalu ramai seperti di Simpang Museum BRI. Kalau kami perhatikan di jam sibuk yang normal, jam sibuk pagi sudah sangat ramai dari arah barat. Kami perhatikan untuk pagi hari ini tidak terlalu ramai ya di ketiga kaki simpang, khususnya dari arah barat atau dari arah underpass juga tidak terlalu panjang antrian kendaraannya, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Museum BRI sangat lancar. Kemudian di Simpang Sawangan kami pantau juga sama, dari arah Tanjung Selatan maupun dari arah Alun-Alun, dari arah Timur, ini tidak terlalu panjang juga antrian kendaraannya dan arus lalu lintas sangat lancar pagi hari ini di Simpang Sawangan. Kemudian di pusat perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun juga kami pantau sangat lancar untuk saat ini arus lalu lintasnya di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Masjid, tidak ada hambatan samping, tidak ada hambatan yang bisa membuat arus lalu lintas tersendat, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini kami pantau sangat-sangat lancar ya. Kemudian kami perhatikan secara sekilas juga di sepanjang ruas Jalan Gerilya di Simpang Tanjung, kemudian Simpang Bundaran Andang Pangrenan, kemudian Simpang Patriot, ini juga sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau juga di Simpang Gor Satria, di keempat kaki simpang ini juga cukup berimbang, tidak ada yang terlalu panjang untuk antrian kendaraannya di Simpang Gor Satria. Kemudian di tengah-tengah persimpangan juga tidak ada penumpukan kendaraan begitu, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Gor Satria juga sangat-sangat lancar. Kemudian kami pantau juga ini di luar perkotaan Purwokerto ya, agak ke timur sedikit di Simpang Linggamas, ini juga arus lalu lintas dari arah Banyumas maupun dari arah Sokaraja cukup lancar, tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang dengan kendaraan, volume lalu lintas juga tidak terlalu padat, sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di Linggamas, Simpang Linggamas cukup lancar, bahkan sangat lancar. Kemudian terakhir di sisi barat perkotaan Purwokerto, Simpang 4 Karangloas, kami pantau juga ini tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan yang dari arah timur ya, dari arah perkotaan Purwokerto, sementara dari arah barat atau dari arah Haji Barang ini lebih panjang daripada tiga kaki simpang lain di Simpang Karangloas, namun juga kami pantau masih cukup normal untuk antrian kendaraan dari arah barat atau dari arah Haji Barang di Simpang 4 Karangloas, dan juga tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup normal di Simpang 4 Karangloas. Mungkin itu yang bisa kami update mengenai situasi arus lalu lintas dan teman-teman dan pengguna jalan yang lain. Apabila juga ingin mengakses atau melihat secara langsung pantauan CCTV ATCS Dinas Perhubungan, bisa langsung berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV, tinggal dipilih mau simpang mana yang dipantau. Mungkin untuk keperluan sebelum bepergian ya, persiapan mengenai situasi arus lalu lintas maupun situasi cuacanya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian Kak.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Gilang.
3: Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Sama-sama.
2: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Boring banget dengerin lagu di radio, enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Prodi, aku punya kabar dari penyanyi Seza ya, di mana Seza ini penyanyi dan penulis lagu R&B asal Amerika Serikat mengecam pihak-pihak yang membuat musik menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan hal itu diungkapkan setelah mengetahui bahwa lebih dari 200 lagunya telah digunakan untuk melatih teknologi tersebut. Jadi melalui unggahan di Instagram Stories, dia membagikan hasil pencarian namanya di sebuah basis data musik AI. Hasil pencarian itu menunjukkan bahwa 238 lagunya telah digunakan dalam kumpulan data pelatihan AI. Dan ini bukan kali pertama ya Seza menyuarakan kekhawatiran ya terhadap perkembangan AI. Sejak lama dia dikenal sebagai salah satu kritikus vokal terhadap teknologi tersebut. Dan dalam album Souls ya yang dirilis pada 2022, Seza bahkan sudah menyinggung isu AI

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

BOI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar lagi ya di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Aku bakal lihat-lihat dulu yang udah WhatsApp aku pagi ini ya di nomornya Pro 2. Hai, good morning. Ada dari PPU. PPU, thank you ya selalu setia join di Sepada. Katanya dia paling suka flat shoes. Soalnya simple, langsung masuk enggak perlu iket tali. Okay, thank you buat PPU ya. Terus juga selamat pagi. Ada dari 067 katanya mau request lagu. Kamu kalau mau request lagu tuh nanti ya jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Okay, thank you ya buat pesannya pagi ini. Terus ya udah join di Instagram, aku juga bakal baca-baca nih. Ada dari It's Me Amira, katanya paling suka sebuah brand ya, Adidas, nyaman banget, gak berat ketika dipakai jalan. Terus ada lagi dari MS Mea underscore 10, katanya paling suka sneakers karena lebih nyaman aja pakainya kak. Terus ada dari Happier Nut ya, katanya paling suka sneakers karena bisa dipakai kapan aja. Ada dari Deshek 1312 juga flat shoes karena ringan, nyaman. Ada lagi dari Eva Jeri, katanya paling suka heels ya, because kelihatan jadi lebih tinggi terus cakep deh kak. Okay, baiklah ya. Ada dari arah dan underscore ya, katanya sepatu running kak, lagi suka olahraga soalnya. Baik, terima kasih ya teman Pro 2 buat yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Radio FM Purwakarta.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Teman Pro 2 buat kamu para pecinta Toy Story ya. Jadi Toy Story 5 ini sudah sukses mencetak rekor dengan pendapatan global mencapai 312 juta US dollar atau setara dengan 5,5 triliun rupiah di akhir pekan pembukaannya. Jadi capaian itu membuat Toy Story 5 sebagai film dengan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar dalam sejarah seri animasi dari Disney dan juga Pixar ya. Jadi penjualan tiket tersebut ya termasuk 152 juta US dollar di pasar internasional dan juga 160 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Dan di pasar domestik film ini juga menjadi film dengan pembukaan terbesar pada 2026. Jadi pemegang rekor sebelumnya adalah Toy Story 4 di 2014 dengan pendapatan internasional 120 juta US dollar dan pendapatan global 238 juta US dollar. Namun, cakupan pasar internasional perolehan dari Toy Story 5 adalah debut kedua tertinggi untuk Pixar ya setelah Inside Out 2. Dan capaian akhir pekan pertama menyentuh 312 juta US dollar. Perolehan Toy Story 5 ini sudah mengungguli budget produksi film animasi ini sebesar 250 juta US dollar. Wih, keren banget ya. Congratulations ya buat Toy Story 5.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: 69 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung di Spada kali ini. Jangan lupa siapkan handphone kamu ya, langsung buka TikTok kamu karena sebentar lagi abis ini aku bakal live ya di akunnya Pro 2 @rari_pro2pwt. Jadi buat kamu yang pengen join, sok atuh langsung aja join ya. Mangga silahkan ya, langsung join aja teman Pro 2. Jangan lupa yang belum follow di follow, nanti aku bakal bacain ya komentar kamu yang join juga di live TikToknya Pro 2 @rri_pro2pwt. Jangan lupa siapin juga komentarnya seputar sepatu ya. Apa sih jenis sepatu favorit kamu dan kasih tahu alasannya kenapa. Ditunggu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pagi-pagi udah menggalau barengan sama Nuka ya, dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya. Cie, yang suka sama lagu ini pasti udah senyum-senyum di situ ya teman Pro 2, terutama buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku pengen sapa dulu ya udah join pagi ini, udah langsung komentar. Hai, aku mau sapa ya orang favorit aku yang selalu join pagi-pagi ya. Ada Hilda Atika. Halo, selamat pagi Hilda, thank you ya udah join pagi ini. Katanya kalau Hilda tuh paling suka ya, katanya sepatunya itu sepatu kerja pantofel gitu. Terus kalau yang buat kondangan kayak high heels gitu, ada sepatu sneakers juga, sepatu cats kalau lagi jalan santai atau olahraga. Jadi dia semuanya suka, berarti kayak gitu ya intinya ya. Oke, baiklah ya. Terus juga selamat pagi buat Nandita. Nandita nih biasanya komennya di WhatsAppnya Pro 2 ya, sekarang komennya di live TikToknya Pro 2. Thank you buat Nandita. Katanya jenis sepatu favoritnya, kalau aku lebih suka nyeker aja di kantor, nyeker aja walau berangkatnya sepatuan. Tidak menjawab apapun ya. Oke, baiklah Nandita ya. Pagi juga aku pengen sapa ada Alvino. Halo Vino. Katanya tim swallow aja mbak, berarti dia pakainya sendal gak sepatu ya. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih yang udah join. Oke, ada RRI Pro 2 Palu. Hai, selamat pagi. Thank you buat semuanya ya yang belum join live, ditunggu ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya. Dan apa namanya, kalau misalkan kamu tuh memang pengen ngikutin seperti apa sih acaranya Pro 2 gitu kan, dan pengen tahu penyiar-penyiarnya, kamu wajib banget follow Pro 2 biar nanti dapat notifikasinya kalau pas misalkan kita lagi live.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Loh, ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodiva.
1: Teman Pro 2 sekarang ini kan emang lagi hype Toy Story 5 ya teman Pro 2. Jadi aktor Tom Hanks mengatakan kalau film Toy Story 5 ini menyoroti kecanduan anak-anak terhadap layar. Jadi menurut pengisi suara dari karakter Woody tersebut ya, isu ini menurutnya sangat relevan dan menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Jadi dalam Toy Story 5 karakter Woody, Buzz Lightyear dan juga Jesse menghadapi musuh baru yang berbeda-beda dari film sebelumnya. Kali ini ancamannya datang dari sebuah tablet bentuk katak ya bernama Lilipet yang berhasil memikat perhatian anak-anak dan membuat mereka teralihkan dari dunia di sekitar mereka. Dan dalam wawancara terbaru, Hanks menilai kalau tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena menurutnya para pengisi suara dalam film itu memahami situasi yang digambarkan karena mereka tuh sering melihat anak-anak dan remaja terus-menerus memeriksa ponsel mereka ya. Dan dia pun menyoroti salah satu adegan dalam film yang memperlihatkan cahaya biru ponsel yang menyala di kamar tidur pada malam hari. Jadi film animasi Toy Story 5 yang mulai dirilis pada hari Jumat 19 Juni 2026 kembali mempertemukan sejumlah pengisi suara utama waralaba termasuk Hanks, Woody, Tim Allen sebagai Buzz ya dan juga John Cusack sebagai Jesse. Sementara itu aktris Greta Lee dipercaya mengisi suara karakter Lilipet dan berbeda dengan film-film sebelumnya yang menghadirkan penjahat seperti beruang ungu Lotso, tetangga nakal Sid dan juga kolektor mainan kejam AI serta boneka antik menyeramkan Gabby Gabby. Film kelima ini menjadikan teknologi sebagai villain utamanya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada masih 1 jam ke depan ya. Jadi buat kamu nanti yang penasaran kira-kira di moderasi beragama kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa, ya udah langsung tontonin aja di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Ataupun juga kamu bisa dengerin di 99 FM, di aplikasi RRI Digital, atau bisa streaming di rri.co.id. Pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, dan seperti yang udah aku share tadi ya, kalau di sesi terakhir pada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar moderasi beragama, dan hari ini fokusnya seputar generasi muda, dakwah dan moderasi beragama. Barengan sama Kak Saihul Kubro SAG MPD, Kabak Akademik dari Ponpes ZIS ya. Nah, langsung aja kita sapa karena udah datang juga di studio Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Ikul. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Semangat ya Kak ya?
2: Insya Allah.
1: Oke, baiklah. Nah, mungkin boleh Kak Ikul kenalan dulu ke teman Pro 2 yang sekarang lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto, atau yang lagi dengerin di 99 FM di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Silakan Kak Ikul.
2: Oke, teman-teman, teman-teman RRI 2 ya?
1: Teman Pro 2.
2: Oh,
1: teman Pro 2.
2: Teman Pro 2. Yes. Perkenalkan, nama saya Saihul Kubro. Saya salah satu pengajar di Pondok Pesantren ZIS. Mm-hmm. Saya aslinya sih sebenarnya bukan dari Banyumas. Okay. Jadi kalau misalkan ada lebih ke Sunda-Sunda gitu, memang okay, saya aslinya dari Sunda.
1: Oh, gitu.
2: Kalau ngapaknya ya mungkin 10% lah.
1: Gak apa-apa, karena di sini kita pakainya bahasa Indonesia, Kak Iko. Okay. Jadi it's okay ya. Gak masalah ya. Baiklah, ini kan hari ini kita tuh temanya ya seputar generasi muda, dakwah dan moderasi beragama nih Kak Ikul ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau ngelihat anak muda sekarang nih Kak Ikul, menurut Kak Ikul mereka tuh lebih dekat atau justru makin jauh sih dari agama?
2: Kalau melihat sih ya, kalau saya lihat dari dia SMA khususnya, yes, atau bahkan SMP, atau bahkan dari SD pun, secara umum saya anggap jauh malah, bukan dekat. Karena banyak anak-anak yang dia itu SD, tapi sudah kenal dengan rokok gitu, kenal dengan pergaulan bebas. Ini masih SD nih, apalagi yang SMP, SMA-nya juga, atau bahkan kuliahnya juga. Nah, ini kan banyak kasus-kasus juga. Kalau kasus-kasus yang kemarin sampai ada wanita yang dikurung itu kan. Nah, ini berarti membuktikan bahwasannya masih jauh gitu kalau dilihat dengan agama gitu. Nanti insya Allah lah akan saya sedikit materi-materi tentang bagaimana sih kita berdakwah kepada anak muda nih. Anak muda dengan ilmunya di tempat di SMA, di kuliah gitu. Terus nanti ada turun ke masyarakatnya juga.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di KKN atau apapun itu. Nah, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol santai lah terkait itu.
1: Oke, okay, baiklah. Banyak anak muda yang bilang mereka tuh pengen belajar agama, tapi sering ngerasa malas atau bingung. Harus mulai dari mana nih gitu ya. Kenapa menurut Kak Ikul bisa seperti itu?
2: Nah, itu juga salah satu tantangan. Jadi bagaimana agama selalu di framing dengan sesuatu yang bisa dibilang saklek atau terlihat agamis. Padahal banyak loh zaman-zaman sekarang itu, misalkan kita sukanya dengan wibu misalkan nih.
1: Okay.
2: Nah, teman-teman tahu ya pastinya wibu ya, apalagi generasi-generasi muda nih. Nah, bisa loh disempil-sempilkan di situ kewibuan-kewibuan dalam berdakwah agar kita lebih dekat nih dengan anak-anak, atau kita lebih dekat dengan generasi-generasi sekarang. Sehingga kan kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Terkadang dengan belajar agama yang dia itu terlalu agamis atau saklek, anak-anak sudah melihat aja, waduh, nanti saya kalau belajar agama akan menjadi seperti itu. Padahal bisa kita pakai pakai kupluk kah? Kupluk yang biasanya kita lihat ustadz, salah satu ustadz Hanan Attaqi lah, teman-teman mungkin tahu ya. Nah, itu kan tidak pakai jubah atau peci, tapi pakainya kupluk, jaketan gitu. Nah, itu salah satu tujuannya memang agar lebih dekat tuh dengan generasi muda. Nah, itu juga, maka dari itu untuk semuanya lah kita memang jika target kita anak muda nantinya, kita harus masuk ke dunia mereka juga. Bagaimana kita mengenal apa sih tren-tren di sana nih, atau perempuan banyak mungkin K-pop. Nah, itu jadi salah satu tantangan pendakwah juga harus mengenal dunia sekarang nih. Beda, mm-hmm. karena beda zaman sekarang dengan zaman yang dulu, mm-hmm. zaman sekarang yang lebih berkembang teknologi di dalamnya, mm-hmm. dan apalagi dakwah kan bisa dengan FYP Instagram misalkan, okay. FYP TikTok, mm-hmm. itu lebih masuk juga ke generasi muda sekarang.
1: Oke, baiklah. Nah, menurut Kak Ikul, belajar agama itu kan memang harus selalu serius atau sebenarnya bisa tuh dilakukan dengan cara yang lebih santai dan juga mm-hmm. menyenangkan? Gimana nih maksudnya?
2: Lebih santai di sini dalam agama itu tidak ada pemaksaan di dalam kita dalam berdakwah itu la ikraha fid din. Tidak ada kita tuh harus memaksa kamu nanti harus seperti ini ya, harus masuk seperti ini ya. Tapi yang ada apa? Menyadarkannya, bukan memaksa tapi mengajak. Nah, dan bagaimana dia itu sadar nih, dia paham dulu, dia tahu dulu kepentingannya beragama itu apa. Ternyata ketika kita sudah beragama, justru kita tuh akan lebih teratur, akan lebih mudah gitu. Di dalam ayat Al-Quran itu ada yang dianjurkan berdakwah itu ada 3 hal.
1: Oke.
2: Yaitu ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izu hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdakwah itu dengan 3, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan dengan debat tapi debat yang baik.
1: Oke.
2: Nah, tidak ada tuh yang dia itu harus memaksa, harus keras, itu tidak ada sebenarnya. Nah, cuman adalah di zaman-zaman sekarang itu yang seperti itu. Ini juga menjadi hal yang menarik nih bagi anak-anak muda nih. Bagaimana kita memposisikan saya cocoknya sama yang santai. Oke, ikut yang santai. Yeah. Tapi ada juga anak muda, saya cocoknya sama yang ini aja nih, yang apa bisa dibilang tekstualis lah gitu. Ya udah saya ikut sama itu aja. Nah, itu terserah mau ikut yang mana. Pada intinya agama itu pasti selalu hal-hal yang baik lah yang di situ. Itulah tuntutan-tuntutan kita nantinya gitu.
1: Oke, baiklah. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya, teman Pro 2 ya, seputar generasi muda, dakwah dan moderasi beragama. Setelah yang satu ini, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrol barengan sama Kepala Bagian Akademik Ponpesis ya. Ada Kak Syaihul Kubro SAG MPD dan pastinya kita masih membahas seputar generasi muda, dakwah dan moderasi beragama. Kak Ikul, tadi kan udah dijelasin ya bahwa belajar agama tuh gak harus melulu selalu serius gitu ya. Ada cara yang memang lebih santai dan juga menyenangkan agar relate gitu ya dengan anak muda zaman sekarang gitu kan. Nah, yang lebih relate lagi, sekarang eranya semuanya kan udah lebih banyak anak-anak muda tuh mengakses media sosial ya Kak Ikul ya. Banyak banget konten agama di TikTok, Instagram dan juga YouTube. Gimana caranya nih supaya kita tuh gak asal ikut aja tanpa tahu kebenarannya.

0: ada sesuatu hal yang muncul, mm-hmm. kemudian menjelaskan tentang hal yang lain. Nah ini kan perlu kita, ibaratnya kita garis bawahi, bener gak sih seperti ini nih? Jangan-jangan ini berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain. Mm-hmm. Nah, jadi tidak asal menerima berita itu mentah-mentah saja gitu. Mm-mm. Kita juga perlu mendalaminya juga nih. Mm-mm. Kita perlu meng-cross-check-nya juga. Kalau misalkan tidak benar kan nantinya malah kita yang akan jadi apa namanya tersesat gitu. Mm-hmm. Nah ini salah satunya kita harus meng-cross-check juga gitu. Apabila tidak sempat kita meng-cross-check itu, mm-hmm. bisa juga kita tanya ke teman-teman atau kita bawalah sharing-sharing di kuliah misalkan. Mm-hmm. Nah ini kan pasti di kuliah-kuliah ada namanya LDK ya, Lembaga Dakwah Kampus. Mm-hmm. Nah itu bisa kita sambil diskusi, apalagi kalau teman-teman yang masuk ke LDK, yeah. terus nanti dia akan banyak menemukan hal-hal seperti itu, mm-hmm. itu lebih memudahkan lagi tuh teman-teman.
1: Hmm, oke. Okay. Pernah nggak sih Kak Ikul ngeliat anak muda yang jadi semangat belajar agama karena media sosial gitu ya? Apa nih sisi positifnya dari si media sosial ini?
0: Nah itu sisi positifnya karena media sosial ini mudah diakses.
1: Oke.
0: Okay. Iya, mm-hmm. mudah diakses dan bisa kapan saja, mm-mm. apalagi melihat zaman sekarang yang bisa dibilang anak-anak muda nih, coba mm-hmm. teman-teman jawab betul atau betul nih, mm-hmm. lebih suka membaca buku atau mendengar video?
1: Mm-hmm.
0: Nah, pasti
1: dengar,
0: iya pasti mendengar video nih lebih banyak yang suka kan?
1: Gak ribet soalnya,
0: iya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu karena mudah mengakses mm-hmm. tersebut. Pasti media sosial pasti banyak juga ininya kebaikan-kebaikannya itu pasti banyak juga, mm-hmm. daripada mudorotnya. Mm-hmm. Nah, maka dari itu ini jugalah yang menjadi pengendalian diri kita nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita bisa mengendalikan diri atau tidak, mm-hmm. karena banyak juga konten-konten yang berseliweran dan dia tidak baik nih. Apabila kita hilap kan bisa keklik gitu. Mm-hmm. Nah, maka mm-hmm. dari itu kita juga perlu membentengi diri kita, selain kita mengkonsumsi video-video dakwah, mm-hmm. yang dia itu bisa kita ambil ilmunya, mm-hmm. kita juga harus mendalami biar lebih kuat lagi nih.
1: Okay.
0: Dari buku iya, mm-hmm. atau dari hadir di Pro2 nih misalkan nih sekarang, mm-hmm. nah, atau bisa hadir di majelis-majelis juga bagi teman-teman. Entah itu SMA atau anak-anak muda yang dia punya waktu luang kan bisa hadir. Mm-hmm. Bisa hadir di kajian-kajian lah. Mm-hmm. Kajian-kajian yang hanya mungkin setengah jam atau sejam. Mm-hmm. Nah itu bisa juga memperkuat kita selain lewat media sosial teman-teman.
1: Mm-hmm. Karena sekarang juga ada loh kajian yang lewat live TikTok gitu ya.
0: Betul.
1: Sebentar gitu kan ya. Itu bisalah di sela waktu kita gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau emang lebih ingin mempelajari lebih dalam tentang agama gitu ya. Kak Ikul ya lewat
0: betul.
1: Media sosial ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke moderasi beragama nih ya, mm-hmm. Kak Ikul ya. Kalau istilah moderasi beragama sendiri, kira-kira kalau dijelaskan ke anak muda dengan bahasa sehari-hari itu seperti apa?
0: Oke, nah, moderasi beragama ini sebenarnya sempat dari 2005, mm-hmm. kemudian berkembang di 2020.
1: Okay.
0: Khususnya Kementerian Agama pada 2020 itu ingin memfokuskan dalam moderasi beragama.
1: Mm-hmm.
0: Nah sebenarnya moderasi beragama ini apa nih? Nah, moderasi beragama ini kalau kita pretelin, mm-hmm. ini kan ada dua kata.
1: Okay.
0: Moderasi dan mm-hmm. juga beragama.
1: Yes.
0: Nah, moderasi sendiri kalau kita tarik juga, dia dari bahasa Latin, mm-hmm. asal katanya moderatio, dan juga dia dari bahasa Inggris, moderation,
1: mm-hmm.
0: bahkan dari bahasa Arab pun ada.
1: Mm-hmm.
0: Tapi istilahnya beda, yaitu wasaton.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita tarik artinya itu semuanya sama, yaitu tidak berlebih-lebihan.
1: Tidak berlebih-lebihan.
0: Iya, tidak berlebih-lebihan, mm-hmm. adil,
1: mm-hmm.
0: setara lah. Nah ini moderasi beragama secara bahasa.
1: Mm-hmm.
0: Itu moderasi. Kalau beragamanya lagi, kalau kita tafsirkan beragamanya apa?
1: Mm-mm.
0: Bukan agama, tapi mm-mm. beragama. Mm-mm. Maka beragama di sini adalah perilaku kita,
1: mm-hmm.
0: sikap kita di dalam okay. kehidupan ini. Nah,
1: mm-hmm.
0: sikap kita, maka kalau ditarik panjangnya moderasi beragama,
1: mm-hmm.
0: bagaimana kita tidak berlebih-lebihan dalam mm-hmm. bersikap di kehidupan kita.
1: Okay.
0: Dengan adanya agama-agama yang lain. Mm-hmm. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini kan mengakui 6 agama.
1: Yes.

0: bukan cuma satu, bukan cuma Islam, bukan cuma negara agama. Nah, bagaimana kita tuh tidak berlebih-lebihan di situ?
1: Okay.
0: Sosial kita ini tidak berlebih-lebihan. Nah, itu.
1: Itu ya, moderasi beragama itu ya. Baik, Kak Ikul, kadang nih ada yang ngerasa kalau menghargai perbedaan itu berarti gak tegas nih sama keyakinannya. Nah, menurut Kak Ikul itu gimana?
0: Oke, nah ini juga perlu kita agak lurus-luruskan ini kan. Bagaimana sih kita moderasi beragama itu? Memang kalau kita meyakininya atau kalau keyakinan ini kan identiknya dengan akidah. Nah, tidak bisa masuk di situ moderasi beragama. Ada sebuah kisah lah, kisah Rasul ketika itu diajak oleh pamannya yang bernama Abu Jahal. Wahai Rasul, gimana kalau kita beribadahnya gantian? Tahun ini saya menyembah Tuhanmu, tapi tahun depan kamu yang menyembah Tuhan saya. Langsung ketika itu Rasul, karena ini bisa dibilang moderasi nih, biar kita tidak berlebihan. Tapi ketika itu langsung Rasul, tidak bisa. Ini urusannya akidah nih. Maka setelah itulah baru turun ayat, lakum dinukum waliyadin. Maka moderasi beragama ini kalau misalkan dalam keyakinan, itu tidak bisa masuk. Karena semua agama pasti meyakini agama dia yang paling benar. Contoh, seseorang beragama Kristen, pasti dia menganggap agama Kristen lah yang paling benar. Kita pun sebagai agama Islam, pasti menganggap Islam yang paling benar. Pun demikian agama-agama yang lain, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, moderasi beragama ini tidak dalam hal keyakinan. Tapi tadi, bagaimana kita cara bersikap, berkehidupan. Nah, itu.
1: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolannya ya Kak Ikul ya. Setelah yang satu ini ya teman Pro 2, pastikan kamu tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: ada. Selamat pagi, Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih barengan aku Siska ya. Kita ada di Spada untuk pagi hari ini dan masih ngobrol barengan sama Kak Ikul dari Ponpes Zis ya. Nah, Kak Ikul, tidak bisa dipungkiri anak muda sekarang itu pastinya mereka tuh gemar bersosialisasi gitu ya. Punya banyak teman, punya banyak circle gitu kan. Dan bertemu dengan beragam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya nih biar kita tuh bisa tetap asik berteman tanpa harus mempermasalahkan perbedaan itu? Silahkan Kak Ikul.
2: Oke, nah menarik juga nih. Bagaimana kita tidak mempermasalahkan dalam hal agama dan kita mempunyai banyak teman. Kalau bisa kalau kita melihat terlebih dahulu di zaman Rasulullah pun, Rasulullah itu tidak ada batasan dengan agama selain Islam. Contohnya beliau itu punya pembantunya. Pembantunya ini adalah agama Yahudi, bukan agama Islam. Tapi di hari-harinya dia perlakukan seperti orang biasa saja. Bahkan ketika pembantunya ini bekerja harian di rumahnya Rasulullah itu, tidak ada satupun ungkapan, ayo kamu masuk Islam saja. Tidak ada itu. Jadi sampai segitunya Rasulullah. Bahkan ketika pembantunya ini sakit, didatangi oleh Rasulullah karena ini sudah akhir gitu. Barulah di situ Rasulullah yang menuntun pembantunya yang beragama Yahudi ini untuk memasuk Islam. Tapi di hari-hariannya ketika bekerja menyiapkan air wudu untuk Rasulullah, itu tidak ada ungkapan, ayo kamu masuk Islam saja. Nah, ini juga bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita. Apalagi teman-teman Pro 2 ya, yang mayoritas anak muda, di kampus ketemu dengan berbagai latar, berbagai kemajemukan, bukan cuman Islam. Bagaimana sih? Nah, bisa kita lihat di sini. Seorang Rasul saja baik dengan agama lain, apalagi kita nih yang manusia biasa. Nah, apa kita manusia biasa malah kita yang bisa dibilang kasar gitu kan? Nah, maka dari itu, apabila bersosialisasi dan lain-lain itu tidak ada masalah. Bahkan ada sebuah hadis di situ berbunyi idza tabakhta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Jadi teman-teman nih ada di dalam suatu kampung punya tetangga yang dia itu bukan agama Islam. Di dalam hadis ini kalau kamu masak opor, masak sesuatu yang berkuah, kuahnya dibanyakin saja. Nah, nanti kuahnya ini bisa dikasih ke tetangga-tetangga. Siapa tahu di situ bisa salah satu dakwahnya. Umpama si A punya tetangga orang Kristen misalkan. Datanglah ke rumahnya. Assalamualaikum. Nah, ya ada apa? Nah ya, ini nih ada opor misalkan. Kemudian di si temannya itu, ya makasih ya. Oh iya, jangan makasih ke saya, tapi Islam yang mengajarkan seperti ini gitu. Besoknya ketika dia akan mengembalikan, dia sudah bisa assalamualaikum. Ini mau mengembalikan tempat yang kemarin. Bisa jadi nanti si orang ini nanya lagi nih, hari ini Islam mengajarkan kamu berbagi lagi tidak? Nah itu kan sesuatu yang sosial. Jadi tidak ada batasan di dalam sosial itu. Mau dia agamanya apapun, bahkan di dalam kisah Rasulullah teladan, kemudian di hadis-hadis, itu emang sudah dianjurkan gitu loh, kita berbuat baik kepada teman-teman yang non-muslim seperti itu.
1: Oke. Nah, menurut Kak Ikul, sikap atau kebiasaan apa sih yang perlu dimiliki anak muda supaya menjadi pribadi yang disukai dan membawa pengaruh yang positif?
2: Oke. Tentunya sikap kita sebagai anak muda agar pengaruhnya positif terhadap bersosialisasi, kita tentunya harus berbuat baik terlebih dahulu. Karena banyak atau ada kata-kata yaitu hablun minallah, hablun minannas itu Kita itu ikatan kita bukan cuma dengan Allah saja, tapi dengan manusia itu harus sama vertikal horizontalnya juga. Nah, maka bahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu yang disuruh pertama itu bukan sholat dulu, kamu orang Islam kamu jangan sholat, bukan sholat dulu, tapi apa? Orang-orang mutakin, u'idat lil mutakin itu apa? Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang-orang yang berinfak. Berinfak ini kan bisa diartikan dia baik dulu loh, berbuat baik. Maka kita sebagai generasi muda nanti bertemu dengan kemajemukan, bertemu dengan teman-teman yang non muslim misalkan, yang harus kita lakukan bukan nyuruh dia sholat dulu, kita berbuat baik dulu nih. Oh, kalau kita ketahuan, oh dia baik, ternyata dia adalah muslim, nah itu menjadi sebuah nilai plus. Oh ternyata orang-orang muslim ini baik-baik loh. Nah jadi bukan, ini sudah diajarkan gitu loh. Jadi kita perlu kita berbuat baik, kita menjadi diri yang baik terlebih dahulu. Seperti itu.
1: Iya. Kalau misal nih ada teman yang suka mengajak ke hal-hal negatif, gimana caranya menolak atau mengingatkan tanpa bikin hubungan pertemanan kita tuh jadi rusak gitu, jadi gak enak gitu.
2: Kayak iya, nah ini juga misalkan mungkin ini orang-orang yang tidak enaknya tinggi,
1: nah,
2: ya.
1: Nah, yang susah bilang tidak.
2: Iya, betul.
1: Nah. Oke, kayak gimana?
2: Nah, ini setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya prinsip.
1: Oke.
2: Sebuah hal yang dia anggap dia anggap baik dan dia anggap buruk. Nah, di sini kan memang salah satu sosialisasi ya, sosialisasi. Yeah. Tapi kalau misalkan sosialisasinya tersebut adalah sosialisasi, kita bersosialisasi dalam hal, hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jelek. Seumpama, ayo abis ini kita minum miras misalkan. Nah, oh kita gak enak nih, tapi ini kan sebuah hal yang buruk. Dan kita juga tahu, kita juga punya prinsip, oh ini tuh nggak baik nih, masa kita harus ikut-ikutan di sini. Umpamanya lah, misal kita di kita analogikan, kita tidak suka dengan makanan yang asin banget nih. Orang ini menyuruh kita makan, nah masa kita mau sih dengan makanan yang udah asin banget, kita tidak suka dengan makanan itu masih kita makan. Ini kan namanya menyiksa diri kita sendiri. Nah itu juga bisa kita lakukan di dalam kita berteman di generasi-generasi muda ini, di teman-teman Pro 2 yang dia tidak enak mengucapkan tidak, harus ditanamkan dalam diri sendiri dulu prinsip kita nih apa nih. Nah, ikutilah itu, karena yang mereka anggap, mereka yang mereka anggap tidak baik atau oh kita tidak setia kawan, ya itu hanya anggapan mereka saja, hanya di dalam pikiran mereka saja, tidak tidak bisa kita atur hal itu. Nah ini masuk ke mindfulness juga nih biasa. Nah, itu mungkin.
1: Oke, itu ya jawabannya ya teman berdua, jadi nggak usah bingung-bingung lagi ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang ngajakin ke hal-hal yang negatif, karena setiap orang pasti punya prinsip masing-masing. Udah, poinnya itu aja.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kita udah sampai di sesi terakhir obrolan kita di Sepada. Selamat pagi teman Prodia untuk edisi kali ini ya. Sekarang ini kan berdakwah itu gak harus selalu lewat mimbar gitu kan. Anak muda juga bisa berdakwah lewat cara-cara yang sederhana ya Kak Ikul ya. Betul. Contohnya seperti apa nih Kak Ikul?
2: Berdakwah dengan cara-cara yang sederhana ya. Selain kita mencontohkan perilaku yang baik, itu yang paling sederhana itu. Kita contohkan saja perilaku yang paling baik yang bisa kita lakukan itu. Nah, selain itu, apabila kita misal anak-anak muda ini sedang berinteraksi di masyarakatnya, di masyarakatnya pun ya sudah lakukan hal yang baik, hal-hal yang bukan dia itu bisa dibilang rasis misalkan. Jadi dimulai dengan berbuat hal-hal baik itu nanti dampaknya lah yang akan kita rasakan bagi jadi bagi anak-anak muda nih. Bukan cuman sebagai anak muda itu kita apabila kita melaksanakan hal yang baik itu tidak dinilai, bukan cuma itu, pasti ada anggapan orang-orang di situ. Nah, itulah yang menjadi kita dakwahnya kita apabila belum bisa kita berdakwah menyampaikan harus seperti ini, sholat yang benar seperti ini, dimulai dari itu saja dulu. Okay. Insya Allah itu sudah cukup gitu.
1: Baik. Nah, terakhir nih Kak Ikul, untuk anak muda yang sedang mencari jati diri dan kadang merasa hidupnya tuh gak jelas arahnya, apa pesan yang ingin Kak Ikul sampaikan?
2: Oke. Untuk para teman-teman Prodia, teman-teman anak muda semuanya, generasi muda yang masih belum menemukan jati diri, jati diri itu nanti kedepannya akan ditemukan setelah melalui berbagai proses tentunya. Kalau misalkan kita masih belum menemukan, berarti memang kita masih ada proses-proses yang perlu kita lewati. Contohnya mungkin anak SMA nih masih belum menemukan jati dirinya dia. Berarti dia disuruh lulus dulu nih setelah lulus dulu SMA-nya. Teman-teman kuliah misalkan. Belum menemukan saya ini seperti apa nih nanti. Jati dirinya apa, atau bisa dibilang kita dudukkan jati diri di sini, jati diri dalam beragama lah ya, biar tidak luas. Nanti ke depannya setelah melewati proses dan keinginan yang kuat ingin menemukan jati diri dalam beragama lah khususnya. Nah, itu nanti ke depannya akan ketemu dengan kita. Selain kita melewati proses, kita juga memiliki keinginan. Keinginan di situ. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kita, dengan kita menghadiri kajian misalkan, atau kita memang menambah ilmu kita dengan membaca, dengan mendengar. Nah, itu juga lah yang nantinya akan klik, tiba-tiba klik gitu loh. Tiba-tiba klik sendiri. Karena bisa dibilang ilmu itu datang dengan sendirinya. Ilmu itu tibanya makna ke dalam jiwa, dan tibanya jiwa ke dalam makna itu. Kalau menurut salah satu ulama muslim, cendekiawan muslim yang berasal dari Malaysia, itu pengertiannya ilmu. Jadi ya, kalau misalkan masih belum tiba, berarti kita masih belum melewati proses-prosesnya. Maka dari itu, yuk kita selesaikan prosesnya sambil kita berikhtiar juga. Nah, itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ikul untuk sharingnya pagi hari ini ya. Banyak insight menariknya buat teman Prodia semuanya. Jadi lebih paham lagi gitu ya, seputar bagaimana sih caranya bisa berdakwah anak muda itu ya. Dan juga moderasi beragama gitu ya dalam kehidupan sehari-hari para generasi muda ini ya. Oke, selamat beraktivitas kembali untuk Kak Ikul. Terima kasih sekali lagi. Dan pastinya teman Prodia, kebersamaan kita di Sepada udah gak bisa diperpanjang lagi. Thank you buat kebersamaannya dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini ya. Nanti habis ini bakal ada Dodi yang temani kamu di Prodia Hitlist dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok pagi. Bye-bye.

0: 0827-3121-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu bersama Kedua DVD untuk edisi kali ini, tepatnya Selasa 23 Juni 2026 untuk Gema Piala Dunia 2026. Informasi terkait dengan Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut juga mengantarkan Albiceleste Argentina memimpin klasemen sementara dengan perolehan 6 poin. Messi mencetak 2 gol dan sepanjang pertandingan, meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Ditambah 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Dan rekor tersebut juga pernah dipegang legenda Jerman Nicolas Klose dengan 16 gol. Dan bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini juga merupakan gol ke-121 dalam 21 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia tahun 2022.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini sebanyak 6 tim negara dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah melakoni 2 pertandingan di babak grup. Dan fase grup Piala Dunia 2026 memasuki babak akhir, sebanyak 6 tim meraih tiket ke babak gugur turnamen ini. Tercatat ada 10 dari 12 grup Piala Dunia 2026 sudah menggelar 2 pertandingan. Hasilnya beberapa tim dinyatakan tersingkir, sedangkan sebagian sisanya lolos ke babak berikutnya. Meksiko, Amerika, Jerman, dan Argentina merupakan 4 tim yang bermain di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Langkah gemilang 4 tim negara ini juga diikuti oleh Prancis dan juga Norwegia. Selain itu, Argentina juga melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dalam laga grup J di Stadion Dallas pada hari Selasa, dan Lionel Messi juga menjadi bintang kemenangan La Albiclorette dengan mencetak 2 gol. Performa ciamik Messi diikuti oleh Kylian Mbappe yang membantu timnas Prancis menang 3-0 atas Irak di Stadion Philadelphia. Mbappe juga mengemas 2 gol untuk Les Blues, sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Ousmane Dembele. Itu dia teman-teman informasi terkait dengan Gema Piala Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Prokerto, teman terbaik kamu. Suara ku hilang. Bersama aku Dodi Widian ya, temani kamu sampai nanti di jam 3 siang. Wah, hari ini beda nih kayaknya nih. Tidak panas seperti hari-hari biasanya. Bis, tapi tidak tahu ya. Biasanya gini nih, ngeprank doang ngebentar nih, tau-tau panas aja deh seharian ya. Kemarin juga sama kayak gitu, kayaknya mau hujan tapi gak jadi ya. Yaudah, tapi buat kamu yang pingin dengerin lagu kesukaan kamu ya, tetap bisa jadi karena kita tetap ada hit list sampai di jam 12 siang. Silakan aja bisa gabung, tinggal WhatsApp di 081-327-312222 atau gabung lewat IG-nya Pro2 di @RRIPro2PWT ya. Aku tunggu nih buruan ya, buruan ya. Ini juga ada lagu ya, menarik nih lagu ini nih. Indonesia tapi nuansanya kental dengan Asia. Korea-Koreaan gitu ya, ada nih. Bagus nih ya. Apakah akan booming? Gak tahu juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music. Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produ FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Kali ini aku mau bacakan teman kita yang gabung ya lewat Twitternya. Masih ada gak sih Twitter? Ada IG maksudnya. Aku sering banget ini salah sebut antara IG, Twitter sama TikTok. Nah udah, tiga itu tuh sering salah sebut aku ya. Padahal udah kagak main Twitter ya, mainnya IG. Nah ini IG nih sekarang yang aku buka nih ya. Ada Tania, terus juga ada Liqiu23, ada It's Me, siapa nih? Amira ya, sama Audianinglin. Ada, susah ya namanya pada-pada ya. Ada, ini minta lagunya dong. Dari Nabila Takia dengan Cai Gilnya, sama Misahira di ujung minggu. Ada juga Raisif Taf ya, ikutan gabung. Minta lagunya sama di ujung minggu dari Misahira. Ya udah, langsung aku puterin aja ya. Ah, butuh kopi kayaknya nih. Biar konsen.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku mau bacakan teman kita yang gabung lewat WhatsApp-nya Produa di 081-327-312-222. Baduanya berapa kali? 4 kali. Ini banyak banget yang minta lagu Hahaha. Punyanya Sabrina Lerner. Ada teman kita yang gabung nih. Halo. Ya, minta lagunya Sabrina Lerner dari Banyu terus juga ada dari Karina. Siapa lagi nih? Halo Min, minta lagunya dong Sabrina Lerner. Kepoin dulu ada namanya enggak? Kagak ada. Maria juga sama minta lagunya Sabrina Lerner yang hahaha. Terus siapa lagi nih? Kepo. Ada Selin ya. Dan juga teman kita ada Bayu minta lagunya James Arthur yang A Years Ago. Ya udah. Nggak usah pakai lama ya, tapi ini aku juga mau puterin yang ada di IG juga ikutan gabung. Sumpah Mati, ini juga banyak yang minta ya. Udah, nggak pakai lama, pokoknya langsung dust, cacet lah ya. Biar kalian bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kalian sampai nanti di jam 12.

Ilmi Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: that I could tell you that I miss you.
1: Prerua Hit List.
2: All hits music, one station.
1: Prerua Hit List.
3: Sebelum nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2, di mana kamu bisa request lagu langsung di sana ya, di live chatnya nanti kamu tinggal ngomong aja minta lagu apa tuh, dan ngobrol juga barengan sama aku. Yaudah, nanti aku bakal live. Tapi sebelumnya aku mau bacain lagi teman kita yang gabung di IG Pro 2 dulu ya, karena nanti bisa nge-lag tuh kalau buka dua. Gadget cuma satu ya enggak. Ada, kali ini ada minta lagunya Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Nah, ini di request sama teman kita, ada Vanessa Jabar sama Femdelik. Waduh, Femdelik ya. Ikutan gabung minta lagu Vanessa Z. Itu juga ada yang minta lagu Pice Kota Bahagia Lagi, Regang Lestisa minta lagu itu ya. Siap bakal aku puterin. Nah, buat kalian yang udah ngerasa chat di IG-nya Pro 2 tapi ternyata belum diputerin lagunya, bisa beralih ke TikTok ya, bentar lagi itu kan. Tadi aku bilang langitnya mendung ya, tidak sepanas biasanya, sekarang panas. Emang harus disindir dulu tuh biar panasnya nongol ya enggak?

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Prorua Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Aku sudah live ya di TikTok Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin gabung juga, pingin dengerin lagu yang kamu suka lewat TikTok gitu ya, silakan aja bisa gabung di TikToknya Pro 2, yaitu Pro 2 FM Brokerto, atau cari aja di @rrpro2pwt. Buat yang di WhatsApp juga masih aku buka di 081-327-312222 ya. Tadi ada teman kita yang gabung, ada Mahful aja katanya halo buat kakak penyiarnya. Terus juga ada Hilda ikutan gabung katanya selamat siang aja buat Kak Dodinya ya. Minta lagunya dong dari Raisya yang Bila Kak. Siap, udah aku masukin, tinggal aku puterin. Abis ini dah langsung aku puterin ya, langsung aja sat pokoknya ya. Terus aku mau bacain lagi teman kita yang gabung nih, di mana kali ini. Minta lagunya Semesta ya. Coba aku cari dulu Semesta. Oke, siap, ini dari WhatsAppnya Pro 2 ya. Ada nih dari Kendrick ya, aku masukin juga dah. Terus ada siapa lagi yang gabung? Halo Kak Siang, minta lagunya Kendrick. Oh tadi udah Semesta ya, sama nih berarti. Lagunya kan enak banget nih buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Siang tuh enaknya es teh. Kebanyakan es teh puyeng ya. Yaudah, gak usah pakai lama, sambil aku nungguin mereka-mereka yang ingin gabung juga di apa namanya TikTok Pro 2 ya. Ada Mas Bray nih, nongol nih Mas Bray, sehat Mas Bray. Nah ini aku mau puterin dulu, ada Bila nih, single dari Raisya, di request sama teman kita Hilda. Dilanjut ada Kenrich yang di request juga di WhatsAppnya Pro 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, siap. Ya. Terus selain itu ada kota ini tak sama ya, tanpamu ini dari N aja, Mbak Nai katanya ya. Yap, ditunggu. Terus ada Cegil Waras, minta lagunya dong, Jaga Terasa. Oh, dari Samuel Cipta. Udah aku masukin juga, tinggal ditunggu ya. Dan yang lain juga silahkan kalau ingin gabung, tinggal gabung aja. Sampai nanti di jam 12 ya, waktunya makin mepet. Kita ke Igitaf dulu nih dengan singlenya Rutinitas.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, masih banyak lagu yang belum aku puterin ya. Ini ada JKT48, ada Fortune Cookies. Di request kalau gak salah tadi ada Alvino. Terus juga BTS pun sama ya. Ada siapa lagi? Mocha, ini dari kanan ikutan gabung juga. Nanti aku puterin dah. Sabar di buat yang lainnya ya. Waktunya makin mepet, tapi lagu banyak yang belum aku puterin ya. Waduh, obrolannya seru nih ya. Di TikToknya Produa obrolannya seru ya. Dan tidak mungkin aku enerin. Makanya ya di follow tuh TikToknya Produa. Jadi bisa mendengarkan ya obrolan-obrolan seru di sana. Kalian cuma ngechat aja, aku yang ngoceh. Yaudah gak usah pakai lama ya. Ini dia ada Jagat Rasa dari Samuel Cita. Ini juga di request sama teman kita ya. Mumpung waktunya masih ada, buruan yang pengen gabung.

Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/career-day atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, sampai sini dulu penjumpaan kita ya untuk Produa Hit List. Jadi buat kamu yang pengen request lagu udah gak bisa, udah aku tutup. Besok bisa ikutan lagi di jam 10 sampai di jam 12 siang. Tiap hari pokoknya nih ya, yang mau request lagu boleh tuh di jam itu. 5 sekaligus ya, gak usah nanggung. 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Nah setelah ini tentunya aku masih temani kamu lagi di Santai Siang Produa sampai di jam 3.

0: Kripto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 nih, jam makan. Jam dimana kita pada lapar ya. Untuk itu aku juga bakal berikan informasi ya terkait dengan itu semua. Nah, kalau kita ngomongin soal makanan ya, ada namanya garam nih yang diam-diam ternyata mengancam kesehatan. Loh, kok bisa? Jadi makanan manis seringkali dianggap sebagai sumber utama gula, ya enggak? Yang perlu dibatasi, enggak cuma manis doang ya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa sejumlah makanan manis juga menyimpan kandungan natrium atau juga sodium alias garam ya dalam jumlah yang cukup tinggi, dan kondisi ini juga dikenal sebagai hidden sodium atau natrium tersembunyi. Natrium ini bukan hanya berasal dari garam dapur yang ditambah ke dalam makanan. Mineral ini juga hadir dalam berbagai senyawa lain seperti halnya natrium benzoat, natrium nitrit, hingga monosodium glutamat ya, atau MSG. Nah, beberapa senyawa tersebut juga banyak digunakan dalam makanan olahan seperti halnya pengawet, penambah rasa, maupun penguat tekstur ya. Oleh karena itu, ya enggak, tidak selalu ya menghasilkan rasa asin, dan keberadaan natrium dalam makanan juga sering luput dari perhatian. Akibatnya apa? Kita mengkonsumsi natrium berlebihan. Nah, ini nih ya. Jangan-jangan kamu juga makannya lagi kebanyakan garam, ya, banyak garam, asin-asin.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2 nih ya, kenapa kita harus memikirkan juga adanya apa sih nih rasa asin ya? Yaitu karena kita tidak ngerasa bahwa wah ini sebenarnya ada kandungannya nih natrium ya, yang jatuhnya kita malah berlebihan untuk mengkonsumsi. Nah, asupan dari natrium sendiri itu yang terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat meningkatkan adanya risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung hingga adanya stroke. Dan Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi natrium tidak lebih dari 2000 mg per hari.

natrium bahkan bisa mencapai 530 mg per 10 gramnya. Jika dikonsumsi bersama dengan isian seperti halnya keju, selai, daging olahan, jumlah natrium yang masuk ke tubuh bisa semakin besar. He. Kalau makan roti kagak ada tambahannya, kayaknya kosongan ya. Nah tadi kan juga sempat disebut adanya keju ya. Keju ini juga ternyata mengandung natrium. Karena banyak orang yang menganggap keju sebagai pelengkap makanan manis seperti halnya roti, cake, dan juga dessert. Namun ya, keju termasuk salah satu makanan dengan kandungan natrium yang tinggi. Pada proses pembuatannya, keju menggunakan garam dan bahan tambahan seperti halnya natrium fosfat untuk menghasilkan tekstur yang lembut dan juga stabil ya. Dan dalam 100 gram keju, kandungan natrium dapat mencapai 1410 gram. Wah, banyak pisan nih ya. Dan jumlah tersebut mendekati batas konsumsi natrium harian yang dianjurkan oleh WHO tadi, ya enggak? 2000 doang. Nah, ini belum apa-apa udah 1410. Ada berarti kita sebenarnya terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang sebaiknya tidak melebihi batasnya, ya enggak?

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Santai siang. Lanjut lagi nih ya, bahas terkait dengan kandungan natrium yang ada di makanan yang tentu bagi kita sadari kita makan. Ada roti, ada keju, ada juga oat milk instan. Ya, ini kalau aku makan yang satu ini juga memang rada ada asin-asinnya, ya enggak? Jadi oat milk dikenal sebagai pilihan sarapan sehat ya, tidak semua jenis oat milk memiliki kandungan gizi yang sama. Nah, oat milk instan umumnya ini mengandung natrium tambahan untuk memperkuat rasa dan juga memperpanjang masa simpannya ya. Satu porsi oat milk instan sendiri mengandung 200 mg natrium, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan oat yang utuh. Ya, itu dia ya. Terus ada biskuit, ya biskuit. Nah, ini sering menjadi teman minum teh atau kopi ya, dicelup-celup. Rasanya yang manis membuat banyak orang juga tidak mengira bahwa cemilan yang satu ini mengandung natrium dalam jumlah yang cukup besar. Data komposisi pangan Indonesia menunjukkan ada 100 gram biskuit ya, ini mengandung apa namanya? Sekitar 241 mg natrium di 1 mg biskuit, ya enggak? Nah, jumlah tersebut juga bisa meningkat tergantung pada jenis dan juga bahan tambahan yang digunakan. Dan konsumsi biskuit secara berlebihan, apalagi dalam kemasan besar, ya, ini dapat membuat natrium meningkat tanpa disadari. Jadi manisnya meningkat, ya. Manisnya asinnya meningkat, ya. Kita taunya kan, wah ini yang manis-manis nih. Ternyata di dalamnya ada natrium yang tersembunyi.

Santai siang. Santai siang. 92 nih ya, ngomongin lagi terkait dengan natrium yang tersembunyi di makanan yang ternyata kalau kita rasa-rasa manis nih makanan, tapi ada natriumnya di situ ya, ada asinnya. Apa aja sih, banyak kok ya teman 92 ya. Tadi ada roti, ada keju, ada oatmeal instan, ada biskuit, ada juga pancake, terus juga puding instan, dan yang terakhir ada cake dan juga kue manis ya. Nah, informasi lengkapnya untuk kandungan-kandungan yang ada di makanan-makanan tadi ya, selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com. Waspada garam di makanan manis, diam-diam ancam kesehatan. Informasi ada di sana. Ya, selain ini aku masih lanjut lagi temani dengan informasi seputar dunia olahraga bersama Dodi Widiat.

0: Yuk, Kar. Ini yuk, sedih lah. Tekan Dani, ke. Anak apa, yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti, bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya, ngerti. Kepriben, yuk.
0: Lah, kae. Umai karo kabeh asete disita bang, yuk. Sebab kurate yang nyawut utang.
1: Eyalah, Jan. Masa sih, yuk? Temenan apa orang kue?
0: Ya, temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidup mewah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip wiseng swajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk. Mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Jadi

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Prodo PWT Prodo FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai siang. Teman-teman, ini pertandingan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Irak di Stadion Philadelphia terpaksa ditunda sementara akibat adanya badai petir yang melanda wilayah tersebut. Dan pihak penyelenggara juga meminta seluruh penonton yang berada di stadion untuk segera mencari tempat berlindung saat jeda pertandingan. Melalui layar raksasa stadion, panitia juga mengumumkan bahwa badai petir hebat ini sedang mendekati area pertandingan seperti hal yang dilaporkan oleh ESPN. Selain itu juga penundaan awal diumumkan selama 15 menit setelah babak pertama berakhir atau sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di tempat kita ya mungkin jam 5 ya. Cuaca buruk yang belum mereda membuat jadwal dimulai kembali pertandingannya harus diundur hingga jam 19 atau jam 7 pagi. Dan para pemain dijadwalkan kembali melakukan pemanasan sekitar 20 menit sebelum pertandingan dilanjutkan. Sebelum penundaan terjadi, Prancis juga sempat unggul 1-0 atas Irak. Dan keunggulan dari Les Blues ini juga berakhir lewat aksi bintang mereka Kylian Mbappe yang melepaskan tembakan dari sisi kiri spektakuler dari luar kotak penalti ya, menjadi gol ke-15 Mbappe sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia. Dan selama penyelenggaraan dari Piala Dunia 2026, hujan deras beberapa kali memang mengguyur sesi latihan maupun aktivitas tim peserta ya. Dan penundaan laga Prancis serta Irak ini juga menjadi yang pertama akibat adanya cuaca ya di dalam turnamen dan digelar di Amerika, Kanada serta Meksiko. Itu dia ya. Karena emang daerah-daerah sana tuh bahkan sampai ada ini apa angin topan ya, kita kan kagak ada.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: boy. Santai siang.
1: Mantel 2 Presiden RI Prabowo Subianto ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap persiapan tim nasional Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan dukungan tersebut juga mencakup berbagai program pengembangan yang disusun oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia, seluruh Indonesia ya. Mulai dari pembinaan pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional. Dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Muhammad Kodari ini juga mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan seluruh aspek pendukung pengembangan timnas dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, ini menarik nih. Menurutnya sendiri pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung mulai dari pembinaan pemain, penguatan kompetisi hingga dukungan kelembagaan ini dapat berjalan selaras guna meningkatkan juga adanya daya saing timnas Indonesia secara berkelanjutan. Dan Kodari juga menekankan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, federasi sepak bola dan juga jajaran pelatih ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan target yang ditetapkan. Ya, ini penting banget nih. Kita udah dapat pelatih yang tampaknya jalurnya udah kelihatan ya. Tinggal elemen-elemen lain yang mendukung, yang membuat tidak hanya pemain diaspora kita, tapi pemain lokal juga punya semangat ya untuk memperbaiki diri sehingga permainannya lebih bagus lagi. Nah, ini kan nanti bisa dipakai tuh ya, karena agenda timnas kita tuh banyak ya. Nah, termasuk besok nih kita tunggu ya. Apakah banyak pemain lokal baru yang dipanggil oleh John Herdman?

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Santai siang.
1: Masih ada satu lagi nih informasi ya terkait dengan dunia olahraga. Winger timnas Portugal, Francisco Conceição, ini mengaku tidak harus selalu mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo ya. Selama tampil di Piala Dunia 2026. Karena emang ya rumornya kan kayak gitu kan, bola tuh harus diumpannya tuh ke dia gitu. Tapi ternyata enggak, bebas-bebas aja kok. Kayak yang lain juga boleh ya. Nah, kali ini Cristiano sendiri juga kembali jadi sorotan setelah Portugal ditahan 1-1 sama Kongo pada pertandingan minggu kemarin ya. Dan dalam laga tersebut, Ronaldo tidak menampilkan peran krusial sebagai pemain besar gitu. Ini yang membuat Ronaldo makin terpojok ya, apalagi kalau bukan rivalnya ya. Ini udah nyetak 5 gol dalam 2 pertandingan. Nah, Ronaldo juga dianggap menghalangi peluang Bruno untuk mencetak gol. Meski begitu, Francisco Conceição juga mengatakan bahwa pemain Portugal tidak diwajibkan untuk mengoper ke Ronaldo jika memiliki posisi menyerang yang lebih bagus gitu ya. Nah, menurut Conceição sendiri, Ronaldo dipandang sama seperti anggota tim Portugal lainnya yang membutuhkan pemain agar fungsinya apa namanya sebagai pemain yang kolektif gitu ya. Nah, hasil imbang melawan Kongo sendiri ya ini merugikan bagi Portugal, dan Kongo sih itu kipernya bagus ya, ada tua tapi bagus. Kita tunggu apakah Portugal bisa lolos ke fase berikutnya 32 besar ya, atau secara mengejutkan harus ini apa namanya tersingkir ya. Waduh, masih panjang nih pertandingan, masih panjang. Semalam aja aku begadang nih ya sampai ngantuk.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
1: Teman Pro 2 masih ada waktu 1 jam aku temani kamu sampai di jam 3 nantinya ya. Dan aku akan update sedikit informasi seputar dunia hiburan ya. Ada informasi menarik apa? Nanti sabar aja ya. Tetap di 99 Pro 2 FM Broker, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Informasi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan dunia hiburan. Nah, jadi ada penyanyi ya, Ziza, marah karena ratusan lagunya dipakai buat ngelatih AI ya. Penyanyi dan juga penulis lagu R&B asal Amerika Serikat, Ziza ini juga mengecam pihak-pihak yang membuat musik menggunakan kecerdasan buatan. Hal itu juga dia ungkap setelah mengetahui bahwa lagu dari 200 lagunya itu digunakan untuk melatih teknologi tersebut. Dan melalui unggahan di Instagram Story sendiri, ia juga membagikan hasil pencarian namanya di sebuah basis data musik AI. Hasil pencarian tersebut ini menunjukkan ada 238 lagu yang telah digunakan dalam kumpulan data pelatihan AI gitu ya. Nah, ini juga bukan pertama kali Ziza menyuarakan kekhawatiran terhadap perkembangan AI. Jadi sejak lama ia dikenal sebagai salah satu kritikus vokal terhadap teknologi gitu ya. Nah, dalam album SOS yang dirilis pada 2022 sendiri, Ziza bahkan telah menyinggung isu AI melalui lagunya Ghost in the Machine ya. Nah, kok bisa dipakai sama AI? Gampang, AI kan tinggal nunggu prompt kita kan. Jadi bisa aja tuh kita tanya, tolong buatkan lagu ini gitu ya. Nanti nyari tuh lagu yang banyak ya dia pelajari. Nah, termasuk juga lagunya dari Ziza. Itu yang membuat Ziza ini ya kecewa ya. Mikirnya udah susah-susah, cuma tinggal kasih prompt aja ke AI. Jadi tuh ada lagu keluar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

beberapa hari terakhir sibuk mulai menulis dan juga menggarap musik baru ya. 2 tahun setelah dirinya menyatakan akan rehat tanpa tanggal waktu yang jelas gitu ya, akhirnya muncul lagi nih. Dan penyanyi berusia 38 tahun ini juga merampungkan konser residensinya, yaitu Weekend with Adele di Las Vegas pada November 2024 tahun lalu gitu ya. Nah tentu saja selain itu ya, kita akan menanti apakah benar nih si Adele kembali ke studio untuk merekam single baru atau album baru, kita tunggu aja. Tapi yang jelas konon Justin Vernon dari Bon Iver ini juga terlihat di studio tersebut pada pekan lalu. Tidak diketahui ya apakah ia juga terlibat dalam project baru Adele atau tidak. Bukan hanya itu, Grace Drum juga terlihat sedang syuting film musik di luar gedung tersebut. Nah menurut sumber yang ada gitu ya, Adele ini memilih lokasi tersebut karena ingin musik barunya ini mencerminkan akar budaya yang kental dengan kehidupan London. Bener apa enggak ya, ditunggu aja ya. Moga sih di tahun ini ya bakal rilis, gak usah nunggu tahun depan ya. Biar yang suka sama Adele tuh bisa menikmati lagi suara merdunya.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan

Masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang.
0: Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
1: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
0: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong,
0: cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
1: Let's go.

Siang. Santai siang. Santai siang. Satu lagi nih informasi ya, sebelum aku akhiri untuk santai siang bersama Dodi Widian. Karena nanti dijadwal sih Aris yang bakal temani ya. Tapi kita tunggu saja sampai nanti di jam 3 ya. Nah, satu lagi film komedi fiksi ilmiah UFO. Ini tidak hanya mengeksploitasi adanya budaya Madura ya. Menurut sutradara yaitu Bayu Skak sendiri, film tersebut juga memuat pesan sosial yang dekat dengan kehidupan banyak masyarakat di Indonesia. Jadi Bayu mengatakan bahwa film tersebut gitu ya berkisah tentang alien yang melakukan pendaratan darurat di Madura. Ceritanya juga diangkat jauh lebih dalam ya, salah satunya mengenai kehangatan dan juga dinamika keluarga yang ada. Nah, selain Vovo sendiri ya menyiapkan juga adanya kritik sosial terkait dengan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Jadi melalui karakter Ipul yang merupakan adik dari karakter Muslim, film ini juga mengulik bagaimana kehidupan guru honorer yang jauh dari kata sejahtera ya. Ada Bayu juga menceritakan proses panjang di balik penciptaan karakter alien dari film tersebut. Pada awalnya film ini diproduksi dan sempat merencanakan pembuatan alien menggunakan teknologi komputer atau CGI. Akan tetapi karena proses pengerjaan yang membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun, akhirnya ia mencari alternatif lain dan setelah melalui berbagai diskusi, memutuskan menggunakan pendekatan animasi gitu. Karena memang CGI lama tuh ya. Nah, tentunya kita akan tunggu dah bagaimana ya filmnya. Karena memang Bayu Skakin juga boleh dibilang apa ya, kental dengan kedaerahannya gitu loh. Kemarin kan juga bikin film terkait dengan Banyumasan ya, si ngapak-ngapak ini ya. Nah, itu ternyata juga bikin dari Madura ya. Vovo, sempat rame soalnya ya. Terkait dengan penampakan UFO juga yang terjadi di bumi.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

Teman berdua, aku harus sudahi dulu perjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama Dodi Widian ya. Dan dilanjut ternyata sama Elsa. Temani kamu ya sampai di jam 8 malam tentunya, oke? Okay? Yaudah, terima kasih buat kamu yang sudah temani aku dari jam 10. Besok aku temani kamu malam-malam, dijaga malam ya. Ada yang request room tour lagi? Wih, pada enggak ini ya, pada enggak kapok ya. Yaudah ya, aku mau ngilang dulu, bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai. Selamat siang Tuan Predewa. So pasti kali ini lanjut ya sesi terakhir buat Santai Siang. Kalau tadi bareng sama Dodi Widian, kali ini bareng sama Elsa ya. Temani kamu sampai jam 4, dua kali update dengan info lokal bareng 5 cakep aja. Nanti bakal lanjut juga di sore ceria. Jadi terus enjoy di sini. Kita ke lagu dulu kali ya. This is Olivia Rodrigo with Drop Dead. So check this one out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Tahun kedua akhirnya dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya, ini resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai dan juga retribusi di 14 pasar rakyat mulai Sabtu ini ya, 20 Juni 2026. Dan kebijakan ini juga menjadi bagian dari percepatan transformasi digital layanan publik dan transaksi ekonomi daerah pastinya. Jadi peluncuran sistem ini dilakukan dalam rangkaian pembukaan karya kreatif Serayu atau KKS Banyumas Digifest 2026 ya, yang berlangsung di Kompleks Menara Teratai Purwokerto. Jadi melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia Purwokerto, pembayaran parkir sekarang bisa menggunakan kris statis ya maupun dinamis ya. Dan tentunya ini dari Bupati Banyumas juga mengatakan digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi daerah pastinya. Nah, selain sektor pariwisata, memang digitalisasi juga menyasar pasar tradisional melalui penerapan retribusi pasar rakyat ya di 14 pasar yang tersebar di Kabupaten Banyumas ya. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Soraja, Pasar Larangan, Pasar Pon, Pasar Purwonegara, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Sumpiu, sampai Pasar Cilongok juga ya tahun kedua. Dan dengan sistem ini para pedagang ini bisa membayar retribusi harian melalui kris ya dengan kode pembayaran digital ataupun mesin M-POS ya. Jadi mempermudah banget ya tahun kedua. Wih, serba sat sekarang jadinya ya.
3: Ayo.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau

Santai siang. Kali ini ada kabar terbaru ya dari Pemkab Banyumas yang udah nyiapin berbagai atraksi wisata selama libur sekolah ya. Dan tentunya memang momen libur sekolah itu ditunggu-tunggu banget ya. Jadi ada beragam kegiatan atraksi udah disiapkan nih untuk menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ya. Di sini dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas ya mengatakan Banyumas tuh punya banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Jadi dari PMK pun ini berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan terutama dari luar daerah ya tertarik buat berkunjung ke Banyumas selama masa liburan ya. Tentunya dari Dinpora Butpar ini juga sudah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan ya sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ya, khususnya di momen libur sekolah. Nah, jadi udah ada banyak kegiatan edukatif kreatif ya yang udah dipersiapkan ya tahun berdua. Salah satu kegiatannya adalah kayak lomba melukis bagi anak-anak yang digelar di sejumlah destinasi wisata ya. Selain itu, Taman Mas Kemambang Purwokerto juga menghadirkan wahana lampu hias ya yang berjudul Lumiland. Nah, ini juga sempat ramai ya karena luar biasa keren banget ya Taman Pradua. Dan tentunya ini saya itu juga banyak banget ya tempat-tempat yang menarik gitu ya. Bisa nih jadi referensi kamu ya Taman Pradua di masa liburan. Karena kan libur sekolah sampai tanggal 13 ya, jadi masih 13 Juli, jadi masih cukup panjang buat berlibur bareng sama keluarga ya, adik-adik, anak-anak semuanya diajak seru-seruan di Banyumas ya.

0: Go check terus jempolin kasih go
1: go go go go go go go go go go go
2: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Halo berdua, tentunya kali ini sayang banget ya untuk sore cerianya, sore ceria, santai siangnya udahan, maksudnya beralih ke sore ceria ya. Yang pasti ya aku bakal lanjut temenin kamu nanti sampai jam 7, jadi terus hanya di sini di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Radio FM Purwakarta, teman.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Nomor 2 sekarang saya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Elza. Dan informasi kali ini tentang timnas Argentina meraih kemenangan penting setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington Selasa dini hari tadi. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Robin Abdul Rahman.
3: Timnas Argentina meraih kemenangan penting setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga grup C di Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat pada Selasa dini hari. Dua gol kemenangan Albiceleste diborong oleh sang kapten Messi. Argentina sebenarnya sempat berpeluang unggul cepat melalui titik penalti pada menit ke-9. Namun Messi gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya melebar dari gawang yang dijaga oleh Alexander Salager. La Pulga akhirnya menembus keunggulan tersebut pada menit ke-38, memanfaatkan umpan balik Facundo Medina dari sisi kiri. Messi melepaskan penyelesaian akurat ke sudut gawang Austria dan membawa Argentina unggul 1-0. Pada penghujung laga, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah dua upaya pemain Argentina mampu ditepis pertahanan Austria. Bola liar disambar Messi dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-0. Kemenangan ini membuat Argentina meraih hasil sempurna dalam dua pertandingan pertama di grup C. Hasil ini sekaligus mengukuhkan Messi sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia 2026 dengan koleksi sebanyak 5 gol. Sementara itu pertandingan Prancis melawan Irak berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pada Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Timnas Prancis tampil dominan sejak menit pertama dengan mencatatkan sejumlah peluang ke gawang Irak yang lebih mengandalkan strategi bertahan. Kylian Mbappe menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak 2 gol pada menit ke-14 dan 54. Satu gol lainnya diceploskan oleh Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini mengantarkan Prancis lolos ke babak 32 besar dan untuk sementara berada di puncak klasemen grup I dengan 6 poin. Sementara bagi Irak, kekalahan ini membuat perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dipastikan berakhir. Momentum emas Prancis pada babak pertama sempat terganggu menjelang babak kedua, usai laga sempat ditunda sementara akibat hujan deras yang disertai petir. Berdasarkan laporan RMC Sport, pertandingan sempat ditunda akibat kondisi yang tidak dimungkinkan. Laga Prancis melawan Irak mulai lagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, petugas bekerja membersihkan genangan air di beberapa area lapangan. Setelah beberapa kali penyesuaian jadwal, laga akhirnya kembali dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam Piala Dunia 2026 akan ada 32 tim berhak lolos ke fase knockout yang dimulai dari babak 32 besar. Sejumlah tim lolos itu terdiri dari 12 grup A hingga L, 12 runner-up grup A hingga L, dan 8 tim peringkat 3 terbaik. Sebaliknya, 4 tim peringkat 3 terburuk dan 8 tim juru kunci grup akan dieliminasi. Argentina menjadi tim keempat yang lolos 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul Meksiko di grup A, Amerika Serikat di grup D, dan Jerman di grup F. Pasalnya, dengan 6 laga, mereka telah meraih poin yang secara vital bakal mengamankan posisi mereka hendak lolos dari jalur apapun ke fase knockout.
2: Demikian informasi Gema Piala Dunia 2026 dan tentunya updatean info bisa kamu cek juga ya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. So pasti kali ini lanjut ya bareng sama gue Elsa yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam di seri ceria. Asik ya. Di suasana Purwokerto yang cerah banget sore ini seperti biasa ya, jam-jam pulang kerja. Ini mungkin lagi di jalan lampu merah ya, tetap hati-hati di jalan ya pokoknya. Ataupun masih ada yang lembur. Masih ada kerjaan yang harus diselesaikan, so oke enggak apa-apa, diselesaikan satu persatu ya tahun berdua. Nah, kali ini aku bakal buka tema. Boleh dong teman-teman kasih tips ya biar tetap waras di tengah huru-hara kehidupan atau in this era, biar tetap waras tuh kayak gimana sih ala kamu ya. Boleh yang simpel-simpel aja, boleh kasih tahu bareng sama Kelsa di sini ya. Berapa di Instagram @radipro2pwt atau juga di WhatsApp 081327312222. Yang pastinya tahun berdua nanti aku juga bakal live TikTok ya. Jadi jangan lupa follow juga di @radipro2pwt. Bakal diupdate dengan info yang seru, lagu-lagu asik buat temenin perjalanan sore kamu yang udah mulai-mulai santai gitu ya. Lagu-lagu asik bakal aku puterin. Salah satunya kali ini ada The Temper Trap with Sweet Disposition. Special buat kamu, check this one out.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: taksi udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

aku ada kabar terbaru dari salah satu aktor Korea. Ada Lee Jun-gi yang kabarnya bersiap main film lagi ya setelah 19 tahun. Ih, lama banget ya. Jadi emang dikabarkan bakal main menjadi villain ya di sebuah sejarah original yang judulnya Dokkaebi. Jadi ini udah terkonfirmasi ya dari agensi. Dan tentunya mereka menyatakan belum ada konfirmasi resmi mengenai keputusan ini sebenarnya. Oh, jadi selaku agensi ternyata belum di-share secara resmi ya, tapi udah ada bisik-bisik ya bakal main film lagi ya tahun per-2. Nah, tentunya kalau dilihat ya, judul filmnya ini diambil dari bahasa Korea, berarti Goblin ya, dan latar belakangnya itu ada di perbatasan utara Joseon, dan akan mengikuti kisah Tae-san, seorang mantan perwira militer yang hidup bersembunyi di pegunungan ya tahun per-2. So, buat kamu yang suka-suka drama-drama Korea, ya ini bisa jadi tunggu ya, karena kita tahu Lee Jun-gi ini aktor yang dikenal lewat drama hits kayak Jimmy The Phantom Thief ya di 2008, Moon Lovers ya, Scarlet Heart Rayon ya, juga Criminal Minds, ada Loyalist Lawyer ya kan, Flower of Evil di 2020 gitu ya. Dan tentunya memang sutradara ini juga sempat sutradara film ini ya. Ini bekerja sebagai asisten sutradara film blockbuster rilisan 2005 juga, The King and the Clown. Ini menjadi film sukses dari Lee Jun-gi ya, karena biasanya dia lebih ke drakor-drakor ya. Tapi untuk film terakhir itu 2007 ya, tahun per-2. Jadi emang lama juga ya. Lama banget ya. Masa nih udah lama banget ya tahun per-2. Tapi kita tunggu aja kabar terbarunya. Semoga sih beneran jadi ya. Thank you.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Di era gemburan huru-hara kehidupan duniawi ini ya tahun berdua, aduh. Kayaknya setiap orang tuh punya ada aja gebrakan-gebrakan gitu ya. Yang mungkin ujiannya atau cobaan setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut kamu sendiri ya, di tengah huru-hara kehidupan biar tetap waras, apa sih yang harus kamu lakukan ya? Boleh sini sharing bareng sama Kelsey ya. Maybe I'll go first ya, dari aku dulu ya. Biar tetap waras di tengah huru-hara kehidupan ya. Kalau aku sih simple ya, yang penting harus tetap main sama kucing ya. Kucing itu jadi salah satu stress release aku ya. Main sama Anabul ini harus tetap dilakuin biar tetap waras ya kan. Simple kan, apalagi karena emang aku suka kucing ya. Dan emang se-happy itu, kayak kalau abis main kucing tuh seluruh beban tuh rontok gitu ya, ikutan hilang gitu. Ya walaupun nanti kita akan tetap menghadapi masalah ya, it's okay, namanya juga hidup ya. Kalau ada masalah mah itu enggak hidup namanya ya. Oke deh, aku mau sapa-sapa yang gabung merapat di Instagram dulu. @radiopra2pwt. Halo, ada likyu23. Halo kakak. Katanya tetap waras ya di tengah huru-hara kehidupan adalah healing. Sempetin buat healing ya. Jadi jangan kerja-kerja-kerja terus ya 24/7. Tapi harus tetap sempatin kalau misalnya lagi libur ya, mungkin ganti suasana ya dengan melipir ke tempat yang seger-seger, sejuk-sejuk ya. Tempat alam misalnya, boleh banget ya tahun berdua. Setuju. Karena gimana pun juga kita harus tetap healing ya tahun berdua. Yang pasti ya, healingnya jangan sampai kebablasan, tapi ya maksudnya tetap kita dengan tanggung jawab kita, tapi tetap juga dengan healing kita ya. Thank you. Terus juga ada Fior ya, thank you. Yang penting makan enak ya. Bener, makanlah makanan kesukaan kamu. Misalnya mie ayam, ya mie ayam itu jadi faktor yang bikin kita tetap waras gak sih? Ya lagi, sesimpel inilah ya tahun berdua bisa kamu coba biar tetap waras di tengah huru-hara kehidupan ini ya. Yang lain nanti bakal aku sapa, yang mau gabung juga masih boleh banget ditunggu ya. Aku bakal sapa-sapa pokoknya sampai jam 7 malam nanti, terus hanya merapat di sini ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

salah satu film animasi yang lagi naik di bioskop ya tahun berdua, Toy Story 5 yang sukses mencetak rekor dengan pendapatan global yang luar biasa banget ya, sekitar 312 US dollar atau kalau dirupiahin mah 5,5 T ya. Di akhir pekan pembukaannya ya, capaian ini menjadikan Toy Story 5 sebagai film dengan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar di sejarah seri animasi Disney dan juga Pixar tahun berdua. Ini salah satu yang aku tunggu-tunggu juga sih. Aduh, tapi belum nonton. Kayaknya minggu depan deh. Semoga nanti ada kesempatan baik buat aku melihat cerita dari Woody dan teman-temannya di Toy Story 5 ya, tahun berdua. Apa kamu juga udah nonton ya? Tapi emang ya, kalau cakupan pasar internasional, ini bisa dibilang perolehan Toy Story 5 ini adalah debut kedua tertinggi dari Pixar setelah Inside Out 2. Nah, Inside Out 2 juga aku nonton, itu bagus banget ya. Film animasi tapi yang dewasa-dewasa kena santil juga ya. Oke, dan yang pasti kita lihat ya perkembangannya, karena ini kan masih di libur sekolah juga ya. Pasti akan meningkat, akan naik terus ya. Dan tentunya di film ini ada pemain baru juga pastinya. Ada Greta Lee yang mengisi suara untuk Lily Pad ya. Ada Conan O'Brien sebagai Smarty Pants ya, yang pastinya Toy Story 5 ini juga ada beberapa bintang tamu di sana. Kita tunggu aja ya, kayak Bad Bunny, dia kan udah ngisi pizza with sunglasses ya. Ini unik banget sih tahun berdua. Kita tunggu ya. Salah satu yang bikin unik adalah Taylor Swift ini kan bikin satu lagu ya sebagai soundtrack untuk Toy Story 5 ya. I Know It and Know You, yang pastinya menambah film ini makin menarik ya gak sih? Kita tunggu aja ke gebrakan-gebrakan selanjutnya ya. Dan ini kan baru tayang kemarin tanggal 17 Juni. Jadi emang masih anget banget ya tahun berdua.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sekarang saatnya kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, sore ini kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room yang pastinya sudah terhubung. Sore ini ada Mas Gilang. Selamat sore Mas Gilang.
1: Selamat sore Mbak Elsa.
0: Oke, okay. Kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Mas? Silahkan di-share ke teman Pradua.
1: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan menyampaikan pantauan langsung kami mengenai situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, seperti biasa akan kami update tentang cuaca pada sore hari ini, Selasa sore hari ini ya, kami pantau tidak ada yang turun hujan. Meskipun mungkin untuk cuacanya sedikit agak teduh ya, namun tidak ada yang turun hujan, baik itu di perkotaan Purwokerto, kemudian di Linggamas, Karangloas itu tidak ada yang turun hujan. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas secara umum, kami pantau ini cukup normal dan lancar untuk arus lalu lintasnya. Mungkin ada efek ya dari sudah libur anak sekolah ya. Sehingga untuk jam sibuk sore hari ini tidak terlalu ramai untuk arus lalu lintasnya. Seperti yang kami pantau ini pertama di Simpang Gor Satria, seperti yang kita tahu kalau di jam sibuk sore di hari-hari biasa ini cukup ramai, namun untuk sore hari ini kami pantau ini cukup lancar untuk Simpang Gor Satria keempat kaki simpang, tidak banyak kendaraan ya, tidak panjang antrian kendaraannya, kemudian tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah persimpangan, tidak ada hambatan yang berarti untuk mengganggu arus lalu lintas atau mengganggu kelancaran arus lalu lintas, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Gor Satria pada saat ini kami pantau masih cukup lancar. Kemudian kami pantau juga ini di tengah perkotaan Purwokerto ya, di Simpang Alun-Alun kami pantau ini juga sangat lancar untuk arus lalu lintasnya, baik di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari timur maupun dari kaki simpang barat dan juga di utara ya, di Jalan Masjid lancar meskipun ada beberapa kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, kemudian ada beberapa yang keluar masuk juga karena parkir tepi jalan umum, namun tidak terlalu menghambat arus lalu lintas di simpang alun-alun, sehingga untuk situasi pada sore hari ini cukup lancar di simpang alun-alun. Kemudian seperti biasa juga kalau simpang alun-alun lancar, di simpang Sawangan juga cukup lancar, tidak ada antrian kendaraan yang cukup panjang dari arah alun-alun ya, dari arah timur di simpang Sawangan. Kemudian di kaki simpang selatan juga tidak banyak kendaraan yang mengantri. Penumpukan lalu lintasnya cukup rendah di sini. Kemudian juga tidak banyak antri atau kegiatan keluar masuk parkir tepi jalan umum yang ada di pusat oleh-oleh Sawangan. Sehingga untuk simpang Sawangan pada sore hari ini juga kami katakan lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di simpang Museum BRI, kalau di hari-hari biasa ya, sebelum anak sekolah libur jam sibuk sore, antrian kendaraan dari arah barat biasanya sudah menuju jembatan hingga ke mulut simpang underpass. Namun pada sore hari ini kami pantau tidak terlalu panjang antrian kendaraan di simpang Museum BRI dari arah barat, begitupun di arah utara maupun arah timur, sehingga untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di simpang Museum BRI juga sangat lancar menurut pantauan langsung kami. Kemudian sekilas kami juga memantau di sepanjang ruas jalan Gerilya seperti simpang Tanjung, simpang Karangpucung, kemudian simpang Patriot maupun bundaran Andang Pangrenan, juga kami pantau ini tidak terlalu ramai arus lalu lintasnya, bisa dikatakan sangat lancar untuk arus lalu lintasnya di beberapa persimpangan yang ada di sepanjang ruas jalan Gerilya. Kami memang beberapa saat ya terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran Andang Pangrenan, khususnya dari arah utara, kendaraan menuju ke arah selatan maupun ke arah barat, ini terpaksa untuk mengantri atau terjadi penumpukan sesaat di tengah-tengah bundaran. Namun ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang ada di bundaran Andang Pangrenan, sehingga bisa kami katakan juga untuk arus lalu lintas di bundaran Andang Pangrenan cukup lancar pada sore hari ini. Kemudian sedikit menjauh ke luar perkotaan Purwokerto di simpang Linggamas kami pantau juga cukup lancar untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Tidak banyak kendaraan di kaki simpang selatan dari arah Banyumas, kemudian dari arah Sokaraja di utara, maupun dari arah Linggamas ya di kaki simpang timur. Sehingga untuk arus lalu lintas di simpang Linggamas juga kami pantau sore hari ini cukup lancar seperti itu. Mungkin itu untuk update ya arus lalu lintas. Kami juga kembali mengingatkan, menghimbau kepada teman-teman, kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mentaati peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Dan kami juga mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman ya, untuk saat ini masih terjadi atau masih dilakukan pengerjaan perbaikan jembatan Sungai Serayu yang mengakibatkan ditutupnya jembatan Serayu, sehingga untuk teman-teman yang biasa harus melintasi ruas jalan tersebut atau jembatan tersebut harus memanfaatkan atau menggunakan ruas jalan yang lain untuk bisa memutar. Dan salah satunya adalah ruas jalan Banyumas Mandirancan yang bisa digunakan oleh kendaraan kecil ya, untuk kendaraan kecil sepeda motor maupun mobil pribadi, karena di situ ada portal atau palang batas ketinggian kendaraan maksimal sekitar 2,1 meter, sehingga untuk teman-teman yang merasa bahwa kendaraannya lebih tinggi daripada 2,1 meter bisa menggunakan ruas jalan atau rute yang lain. Dan kami juga yakin bahwa teman-teman mengerti dan memahami bahwa ini hanya sesaat, sekitar 45 hari, dan untuk kemanfaatan untuk yang lebih panjang dan juga untuk keselamatan kita semua. Mungkin sekian Kak Elsa.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Gila untuk informasi dan lapor lintas pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama Kak Elsa.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa simak ya setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

di suasana yang mungkin di pertengahan, gak pertengahan banget sih, menuju akhir Juni. Mulai terasa-terasa kayak, mulai mikir gitu ya, kayak ini udah 6 bulan 2026, kayak gini ya gitu. Kayak udah ngapain aja ya, kayak mulai mempertanyakan. aduh, jam-jam rawan untuk overthinking ya tahun berdua. Tapi apapun yang sedang kamu risaukan atau kamu ngerasa gak enak, ngerasa gundah gulana gitu ya, it's okay, itu hal normal, wajar aja bisa kamu rasakan ya tahun berdua. Apalagi di tengah pressure kehidupan ya, di tengah tuntutan sana sini ya, kadang kita ngerasa capek juga ya. Nah, tapi biar tetap waras di tengah huru-hara kehidupan ini, ada beberapa tips yang bakal aku share ya teman perdua. Ini dari psikolog juga. Biar tetap waras, dari psikolog ini lebih banyak memberikan ini ya, nasihat mungkin gimana kita mengelola emosi dan juga menerima batasan diri. Jadi ini penting ya tahun berdua, kayak menetapkan batasan yang sehat, mindfulness ya, berani mencari dukungan profesional kalau misalnya kamu udah ngerasa hidup terlalu berat, aduh gak bisa nih, aku bingung nih, ke profesional juga gak apa-apa banget ya tahun berdua. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita coba ya biar tetap waras ya di tengah huru-hara kehidupan ini. Yang pertama, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Mungkin teman-teman yang pernah baca filosofi teras, maybe kayak dikotomi kendali. Jadi di kehidupan ini kan ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali. Nah, kunci waras yang pertama adalah kita fokus pada yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita bisa lebih fokus dengan apa yang bisa kita lakukan daripada mikir orang tuh bakal mikir apa gitu ya, bakal mikir gimana gitu. Karena kan kita gak bisa ngendaliin pikiran orang ya, yang bisa kita mengendalikan respon kita terhadap suatu hal misalnya, ya kan. Nah, kalau misalnya kita terlalu mikir, aduh nanti orang-orang pada gak suka lagi, ntar orang-orang liatnya gimana ya, itu gak akan ada habisnya. Yang ada bikin stres, makin pusing ya tahun berdua, bikin kamu cemas-cemas, bikin kamu ngerasa gak layak terus gitu. Jadi stop mikirin pikiran orang, karena pikiran orang gak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah siapa? Pikiran kita sendiri tahun berdua ya. Terus juga ini penting banget nih, berani bilang enggak atau tidak ya. Ini salah satu yang agak sulit buat orang-orang yang mungkin enggak enakan ya. Misalnya di kerjaan, diminta tolong, padahal itu bukan job desk kamu, dan kamu juga enggak mau. Tapi karena enggak enak akhirnya, oh yaudah deh aku bantuin ya, padahal kamu punya kerjaan sendiri yang belum beres. Beda kalau misalnya emang kerjaan kamu udah beres, kamu mau membantu, it's okay, gak apa-apa. Tapi kalau kamu harus memaksa diri kamu membantu orang lain padahal kamu lagi kerepotan atau bahkan kamu lagi ada urusan lain, itu bakal mempersulit diri kamu.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Nomor 2 sekarang jam 5 lebih 39 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki waktu azan maghrib untuk Purwokerto dan sekitarnya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

Assalamualaikum, pada salat maghrib tanpa dua, terutama untuk wilayah Purwokerto ya, yang udah masuk maghrib dari tadi ya. Dan karena maghrib waktunya juga terbatas, jadi jangan di skip apalagi ditunda, langsung segera ditunaikan. Kalau lagi di perjalanan bisa mampir ke rest area ataupun masjid terdekat pastinya ya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

satu lagu dari Raisa tahun pro 2, syahdu banget ya. Yang pastinya kali ini masih bareng sama Elsa. Aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 ngebahas tentang apa sih yang bikin kamu tetap waras di era huru-hara kehidupan. Nah, nanti aku bakal sapa-sapa, aku bentar lagi juga bakal live di TikTok. Jadi terus aja di sini ya. Sekarang kita ke lagunya Juicy Lucy dulu dengan Lantas.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Kalau tadi sempat dibahas ya, fokus dengan hal yang bisa kita kendalikan, berani bilang enggak, dan mindfulness ini jadi salah satu cara biar kita tetap waras di era ini ya tahun berdua. Mindfulness itu maksudnya kita tuh ada di saat ini, kita menyadari dan menikmati momen saat ini ya. Jadi fokus satu hal dalam satu waktu untuk mencegah kecemasan berlebih. Jadi kita enggak overthinking akan masa lalu yang gak mungkin diubah, dan masa depan yang gak pasti, ya kan? Jadi fokus dengan saat ini, ya sekarang ini apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah dan menikmati momen yang ada ya, tanpa terdistraksi dengan terlalu mikirin yang udah berlalu, ataupun mikirin kayak nanti gimana ya, sambil bertahap berjalan aja, tapi yang masih gak kehilangan momen saat ini ya tahun pro 2. Oke deh, aku juga bakal sapa-sapa yang gabung merapat ya, di WhatsApp dulu. Halo, sorry, ada Nandita yang udah ikutan join di sini, yang udah merapat ya, yang udah ngasih tahu. Ini self love dulu gak sih? Oke, self reward ya. Contohnya makan mie ayam mangkok pangsit di depan Kecamatan Kebasan. Ini mie ayam langganan kamu ya, by the way. Aku belum sempat nyobain nih, belum sempat ke Kebasan ya. Atau enggak menepi membisu baca novel sambil berimajinasi tingkat dewa. Wah, jadi benar-benar ngasih waktu buat diri kamu sendiri ya. Semangkuk mie ayam juga cocok ya buat bikin kita tetap bertahan di era ini ya. Oke deh, nanti aku bakal live TikTok abis ini, aku jadi bakal sama-sama juga. Jangan lupa di follow ya Tanpa 2, biar kamu gak ketinggalan notifikasinya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

sore ceria. Biar tetap waras in this era, kita harus ngapain sih? Kalau menurut kamu gimana tahun berdua? Tadi ada yang udah komen makan mie ayam, healing ya, atau jalan-jalan ya. Boleh. Kasih tahu aja. Kali ini aku bakal sapa yang gabungnya di TikTok dulu ya. Di antara Ripple 2 PWT yang udah ngasih tahu ya, ngapain sih biar tetap waras ya in this era gitu ya. Halo, selamat sore. Kalau Caca nih perbanyak nonton horor ya, no big ya. Bolehlah dicoba ya, asal jangan gelut-gelut ya Cak ya. Boleh. Halo Mbak Hilda, menulis jurnal, dengerin musik, sama baca quote, semangat. Oh, jadi tetap ada motivasi gitu ya. Nah, kalau kata TB nih biar tetap waras ya, ngelihat yang ijo-ijo ya. Uang misalnya, tapi ganti jangan ijo ya, yang pink, yang merah-merah ya. Boleh. Tapi ya sih kayaknya uang tuh jadi salah satu solusi biar kita tetap waras in this era ya, tahun berdua. Tapi ada hal simpel lain yang mungkin bisa dilakukan nih, kayak Bang Mart 86 ya, biar tetap waras pulang gawe tuh naik ke balkon, terus ditemani sama kopi pahit sama kentang goreng. Cocok ya, nikmat banget ya. Oke. Terus juga ada dari Z, halo, biar tetap waras ya, itu dengerin RRI. Setuju ya. Apalagi dari kan updatean infonya aktual ya, cepet dan seru-seru juga penyiarnya ya. Kan lagu-lagunya juga asik banget ya, buat temenin segala situasi kamu ya, tahun berdua. Terus juga ada Nai, halo, harus bisa memaknai prinsip bodo amat. Karena kalau apa-apa dipikirin nih, yang ada kita juga makin stres ya, makin pusing, makin mumet gitu ya. Terus juga kata Alvino, biar waras tuh banyakin ibadah sama nyanyi juga. Pokoknya work life balance ya, pokoknya kesenangan diri juga penting banget ya, tahun berdua. Oke, dan yang pasti nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Teman-teman boleh kasih tahu aja, kasih tahu di sini. Apa tuh namanya, biar tetap waras tuh apa sih, ngapain sih, boleh kasih tahu ya versi kamu yang simpel-simpel aja, nggak usah yang riuh-riuh ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM Purwakarta.

kali ini aku akan update dulu ya dari salah satu solois, ada Olivia Rodrigo yang baru aja berhasil ya meraih posisi nomor 1 ketiganya ya di album Billboard 200 ya, berkat album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya, yang udah rilis kemarin tanggal 12 ya. Salah satu lagu andalannya itu ada Drop Dead ya, itu juga benar-benar naikin album ini ya Teman Pro 2. Jadi album ini langsung masuk ke puncak tangga lagu ya dengan 485 ribu unit ya setara album, dan menjadi pekan penjualan terbesar Rodrigo dan terbesar untuk album solois tahun ini. Gokil ya, karena album ini juga mendapat dorongan dari 15 varian fisik ya, sementara untuk pembelian vinylnya sendiri juga cukup tinggi ya Teman Pro 2. Dan di sebuah variety show juga dia tuh lagi mempersiapkan tour internasional. Wah, biasanya emang habis rilis album tuh bakal tour ya, termasuk Olivia Rodrigo ini dikabarkan bakal tour berkeliling ya di Amerika Utara ya. Oh, enggak cuma di Amerika Utara tapi juga di Hartford ya nanti September, terus lanjut berkeliling ke Amerika Utara sebelum ke Eropa di 2027. Jadi kayaknya bakal sibuk sekali gitu ya. Dan album itu jadi salah satunya album yang debut di 10 besar Billboard ya di minggu ini, dan menggeser Iceman dari Drake ya Teman Pro 2 yang minggu lalu ada di posisi puncak. Keren ya. Dah, gak usah lama-lama deh, kayaknya kita langsung dengerin aja salah satu hits andalan Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead, so check this one out.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

Orang berdua tentunya sekarang udah jam 7 kurangnya beberapa menit aja ya. So aku harus segera pamit undur diri dari sore ceria. Kenapa? Karena jadi kita bakal relay ke berdua Jakarta. Bakal ada music live chat. Nanti bakal ada Rio Lush Card ya. Ngobrol-ngobrol bareng sama Edit sama Angga juga. Yang pasti seru banget di jam 7 sampai jam 8 ya. Dan buat kamu gak usah khawatir, nanti malam bakal ada jaga malam, ada obrol apa curhatnya perdua ya, nanti bareng sama Feni Ayu pastinya. Ditunggu aja keseruannya nanti tahun perdua terus merapat di sini. Dan aku pamit dulu, kita ketemu lagi di hari Jumat ya, karena besok aku bakal libur dulu ya kan, gantian kita liburnya ya. Tetap semangat buat kamu dan jaga kesehatan selalu tahun perdua. Aku Elsa pamit undur diri, see ya and bye.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312-222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Malam
0: hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Eh sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar, karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesia Idol juga gokil.
0: Ya kan? Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascard
1: ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
2: tapi sudah bertiga.
1: Yoi,
2: barengan sama
1: Rio Luxo.
3: Halo.
2: Wow. Gua agak susah bacanya last card.
1: Last card, bener ya last card. Last card.
3: Bener kan.
2: Last card itu bahasa apa sih yo?
3: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Jadi
2: last card.
3: Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
1: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
2: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih? Enggak.
3: Enggak sih kan.
2: Emang lu aja yang bikin tuh.
3: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
2: Ih, gokil sih. Gokil kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan. Sini skart.
1: Iya benar.
2: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
1: Yes.
2: Satrio.
3: Satrio.
1: Oh iya, itu Satrio.
2: Sampai waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
1: Oh,
2: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
3: Elim 3.
2: Elim 3 ya lu harus
3: setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
2: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
2: punya nama panggung nih,
3: stage name.
2: Panggung. Rio. Oh,
1: Rio.
2: Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
3: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
2: Rio aja.
3: Rio
2: Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
1: Gokil sih.
2: Itu gak ada yang punya. Lo ketika browsing Rio Laskar.
1: Langsung.
2: So Rio. Aduh.
1: Yes.
2: Gue itu dulu pas kemarin nih ya. Mm-hmm. Season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
1: Oke.
2: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
1: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
2: Josh.
1: Florentino. Gue suka tipe suaranya.
2: Warna
1: suaranya.
2: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
1: Karena banyak juga ya di situ ya.
2: Banyak juga gitu.
1: Benar.
2: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
3: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
2: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kak ya, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
1: Oke, harus serius ya.
3: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
2: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
1: Yes.
2: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
1: Mm-mm.
2: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
1: Benar.
2: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
3: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
2: Mm-hmm.
3: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
2: Karena
3: gitu.
2: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
3: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
2: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
3: Iya waktu itu duet.
2: Duet waktu itu. Okay. Soalnya itu susah banget suruh.
1: Bener.
2: Kayak suruh mengangkat-ngangkat pokoknya gak susah.
1: Susah bener-bener.
2: Berhasil tuh Rio.
1: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
3: Iya kurang lebih 6 bulan.
1: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
3: Iya. Dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
2: Apa itu?
3: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
2: Yang baju ya.
1: Gue tau banget itu. Komen baju.
2: Padahal baju kan kita disiapin ya.
3: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
2: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
3: Iya kak.
2: Akhirnya udah mau gak mau harus
1: lebih aware lagi.
2: Lebih aware lagi nih.
3: Akhirnya tim jadi juga lebih ini gak apa namanya, milihin bajunya itu lebih okay. Apa sih istilahnya itu kan lebih
2: ya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut karena itu ngaruh banget ternyata
1: yes, betul, betul,
2: dan
1: betul,
2: apalagi betul. Ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungan yang mereka
1: betul, gitu. Betul betul betul betul
2: wow. Jadi yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
3: Bikin aku ini sih kak tersadar oh begini rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
2: kayak gini, pressernya gitu ya.
3: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak kayak gitu.
2: Tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, regular, itu sangat membantu pasti ya.
3: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas
1: panggung. Bener.
2: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu
1: ya. Benar-benar tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih
3: semuanya challenging lagi kak soalnya ada tema-temanya gitu loh kak jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda versi aja itu
2: gitu ya. Itu sulit ya
3: itu aja kita harus cari kan
1: benar-benar
3: jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya
1: beda-beda ya challenge-nya beda-beda ya
2: apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rionya harus berdua gitu kan sebetulnya kayak gitu kan ya, malah lu lebih bagus berdua gitu
3: dari Kang Soleng.
2: Gue apa? Komen-komen Kang Soleng gue apa?
1: Iya Kang Soleng ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
3: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
3: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Debat Kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Kak Soleh tuh, Soleh. Bandnya namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Lu enggak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
1: Aduh.
2: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun ya. Bercanda tapi
2: ya juga ya. Itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
2: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
2: Siapa lagi ada Mei Prawesti. Ada
1: Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
2: Lila Riperton. Ada
1: Kainda
2: Susanti.
1: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Tanya-tanyain nanti.
1: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
3: Halo. Di sini.
1: Iya di sini kameranya.
3: Aku baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh madep sono tuh.
1: Udah.
2: Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
1: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
3: Iya lagi kan.
2: Itu impiannya sama penyanyi bro.
3: Iya kok benar.
2: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
1: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.

0: apa sih yang lu rasain, apa ya,
1: perbedaan
0: perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lu rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sebentar yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya, oh, di JTV
0: di Surabaya, ya. Itu lu umur berapa tuh, yuk?
2: Sepuluh.
0: Wow. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
0: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
1: yes.
0: Ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
1: tentunya.
0: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama, yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan. Benar.
0: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
0: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
1: Andi Rianto?
0: Angga Rianto.
1: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih, apa namanya, sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan, setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut.
1: Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu enggak langsung satu arah, ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
0: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain, Rio mau diapain gitu kak, ya ampun.
0: Wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, kak. Jadi enggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya apa involve gitu.
2: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
0: gokil. Berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
1: iya benar.
0: Usulnya Wong Jowo iki lho.
1: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
0: Jowo tuh jadi boten usah isin-isin. Masa iki juga dirungokke ning Jogja.
1: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
0: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
1: Iya. Wow. Benar.
0: Ini langsung banget gak sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
1: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
2: Oke.
0: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
1: Happy Andromeda,
0: Jayan Prayas.
1: Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Beda.
1: Iya benar-benar.
2: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan musik.
1: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
1: Oke.
0: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
0: Oh, World Champion.
1: Oh, wow.
0: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
2: Apa beda?
0: Sabrina Leonor?
2: Iya.
0: Terus juga

0: Ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
1: Banyak banget sih kak.
0: Apalagi teman-teman masih ya.
1: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi semuanya termasuk ketika
0: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
1: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah, Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
0: Okay. Milih lagu.
1: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
0: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
1: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
0: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
1: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
0: Dennis,
1: okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo.
0: Koreo.
1: Sabtu, bebas tuh Kak kita Sabtu.
2: Oke.
0: Okay. Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
1: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
0: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
1: Iya, setiap hari.
0: Wah, luar biasa. Gokil, dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
1: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
0: Harus milih yuk, lo
1: harus milih ya.
2: Dari tadi main aman terus ya.
0: Ayo harus milih yuk.
1: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
0: Oh timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
1: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
0: Yes. Itu juga
2: itu pengalaman
0: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
1: Belum gak.
0: Baru kali itu ya?
1: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya ya sih bener aku dari Jawa Timur. Tapi beda kan kak.
0: Beda.
1: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
0: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
1: Iya kak, salah satunya.
0: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
1: Aku suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
0: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget
2: betul.
0: Sih.
2: Betul.
0: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
2: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
0: Jadi masih ada waktu pokoknya masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
1: Mau gak?
2: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
1: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
2: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
1: Oke. Okay.
2: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati, video klipnya juga udah ada.
3: Iya. Yeah. Mm.
2: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
3: Di channel Rio juga ada, di Hits Record sih kak.
2: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa. Sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
3: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
2: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
1: Aduh.
2: Itu yang susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
1: Enggak ya.
3: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
1: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
2: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
1: Betul.
2: Nanti kita langsung random call ya.
1: Yes.
2: Ada kepengenan gak sih kalau ada wishlist bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
3: Siapa kak? Tolong bantu.
2: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
1: Betul.
2: Terus Yovika?
3: Ah itu ya kasih. Sejujurnya. Iya kasih. Aduh.
2: Lale Elimanino?
3: Ah iya itu juga.
2: Luas semuanya mau. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
3: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
1: Iya benar.
2: Oke. Bisa gak sih telepon?
1: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
2: Oh iya ya.
1: Bener.
2: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
1: Ini
2: ada namanya Aulia.
1: Aulia.
2: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
1: Ya. Voice note boleh voice note.
2: Kasih
1: aja
2: pertanyaan
1: ya.
2: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
1: Kita bacain ya.
2: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kak. Itu?
3: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
2: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
3: Sebelum Idol.
2: Oke. Okay.
3: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
2: ingat.
3: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
2: Gila sih.
1: Benar.
2: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
1: Benar.
2: Jadi voice note aja. Ya. Ini siapa nih?
1: Ini next aja kayaknya.
2: Oh iya. Udah queue tadi ya.
1: Udah queue. Oke.
2: Okay. Ayo boleh.
1: Boleh.
2: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
1: Benar.
2: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
1: Chika boleh. Heh.
2: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang kak. Waktu
2: di Jepang.
3: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
2: Dan ternyata
3: Rezekinya di Road to Grand Final.
2: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
1: Benar.
2: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
1: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih kak. Aku, pasti.
2: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja.
2: Oke. <Okay. laughs>
3: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, memang setelah ada bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
2: level terbaru gitu ya, milestone terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
1: Aulia, durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
2: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Aulia.
1: Tuh.
2: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada?
3: Pastinya The Boys sih kak.
2: The Boys itu berarti?
3: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
2: Itu ya?
3: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, oh kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
2: Iya, itu keren banget sih itu.
3: Makin juga bikin kita
2: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
1: Betul.
2: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
2: Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
3: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
1: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
2: Jadi yang paling berubah agak berapa ya? Ya berasa gitu ya.
3: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
2: Oke, kita
1: dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
2: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
1: Dari Lombok, terima kasih.
2: Nanti pasti kalau Mario pasti ketemu.
1: Pasti ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
1: Pasti ada ya.
2: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
1: Member Persari.
3: Persari.
2: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak, di setiap babaknya itu kayak wow,
2: anugerah banget ya.
3: Iya kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
2: itu dia,
3: Rio sampein ke Glorious.
1: Yes.
2: Thank you banget buat Glorious ya.
1: Betul.
2: Kasih dikit dong refnya supaya mati.
1: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: dengan vision dulu.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita langsung in frame nanti. Kita gak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lashonnya. Thank you, Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini bersama Feni Ayu. Pertarungan sengit antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan diprediksi akan mewarnai laga antara Timnas Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo demi mengamankan tiket menuju fase gugur. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Laga krusial nan menentukan akan tersaji di grup K Piala Dunia 2026 saat raksasa Amerika Selatan, Kolombia, bersiap menghadapi tim kuda hitam dari Afrika, Republik Demokratik Kongo. Pertandingan yang akan digelar di Estadio Guadalajara pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini diyakini akan menjadi pertarungan sengit antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan demi tiket menuju fase gugur. Timnas Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif mengalahkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 3-1 pada partai pembuka. Armada asuhan pelatih Nestor Lorenzo tersebut kini memimpin puncak klasemen sementara grup K dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel tempat di babak 32 besar. Ketajaman lini serang Los Cafeteros dipastikan kembali menjadi senjata andalan dalam membongkar pertahanan lawan. Sosok winger lincah Luis Diaz serta kreativitas sang jenderal lapangan tengah James Rodriguez siap menjadi teror mematikan. Terlebih Kolombia memegang rekor mentereng dengan selalu sukses mencetak gol dalam 10 laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia. Meski difavoritkan, Kolombia pantang memandang sebelah mata calon lawannya. Republik Demokratik Kongo baru saja mengguncang dunia setelah sukses menahan imbang raksasa Eropa Portugal dengan skor 1-1 pekan lalu. Hasil tersebut sekaligus menjadi raihan poin bersejarah perdana bagi skuad bertajuk The Leopards itu dalam 52 tahun terakhir. Di bawah komando pelatih Sebastien Desabre, Kongo membuktikan bahwa minimnya penguasaan bola bukanlah sebuah kelemahan. Dengan skema bertahan yang sangat rapat dan disiplin tinggi, mereka sangat berbahaya saat melakukan transisi serangan balik cepat yang kerap diakhiri dengan tembakan jarak jauh mematikan dari luar kotak penalti. Ujung tombak Kongo, Juan Evisa yang sukses menjebol gawang Portugal akan kembali menjadi tumbuhan utama bersama Cedric Bakambu di lini depan. Keduanya akan berusaha mencari celah di balik pertahanan Kolombia yang pada laga sebelumnya masih sempat kecolongan saat menghadapi serangan balik Uzbekistan. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan perdana yang syarat misteri bagi sejarah sepak bola kedua negara. Dunia kini menanti apakah Kolombia mampu mempertahankan tren sapu bersih kemenangan melawan wakil Afrika, atau justru Republik Demokratik Kongo yang akan kembali menciptakan kejutan besar di pentas sepak bola tertinggi dunia.

0: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/career-day atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam. Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama Feni di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi Selasa malam. Yang pastinya ada curhatnya Pro 2 ya, yang bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan ya, sampai jam 9 malam nanti. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2? Semoga kamu sehat ya di tengah cuaca yang aduh gak menentu banget ya. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas banget ya. Makanya ternyata ya teman Pro 2, kamu tahu gak kalau misalnya perubahan iklim itu ternyata bisa berdampak bukan hanya ke fisik kamu ataupun ke lingkungan kamu, tapi juga bisa berdampak ke kesehatan mental kamu. Makanya di Jaga Malam edisi curhatnya Pro 2 kali ini aku bakal bahas ya, bakal ajak kamu buat ngobrol santai tapi mendalam seputar dengan krisis iklim dan kesehatan mental. Dan sekarang aku juga gak sendirian, sudah ada narasumber yang gak kaleng-kaleng lah ya, udah berprofesional di bidang psikologi nih. Ada Kak Uswatun Hasanah SPSI MA selaku dosen Fakultas Psikologi UMP. Halo, selamat malam Kak Uswa.
5: Selamat malam Mbak Feni dan teman-teman semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Uswa?
5: Alhamdulillah.
4: Bahagia ya.
5: Kalau masih tersenyum berarti
4: berarti aman lah ya.
5: Walau udah sayu-sayu ya.
4: Apakah karena tanggal tua ini?
5: Iya, itu
4: bisa
5: iklim
4: jadi.
5: Ekonomi ya.
4: Iklim ekonomi, selain iklim cuaca ternyata iklim ekonomi ini juga berpengaruh ya teman Pro 2 ya. Kali ini pembahasannya nih relate banget ya Kak Uswa ya, tentang hubungannya krisis iklim dan juga kesehatan mental nih. Nah, ini buat pembuka ya Kak Uswa ya. Aku bakalan tanya dulu deh. Ini biasanya kan kalau dengar kata-kata krisis iklim ya Kak, biasanya kan pasti kalau enggak banjir gitu kan, tanah longsor ataupun kekeringan. Nah, ini apa nih sebenarnya hubungan krisis iklim bisa nyambung nih ke ranah kesehatan mental ini Kak Uswa?
5: Iya, mungkin saya udah sering bahas ini ya teman-teman Pro 2 Mbak Feni ya. Tadi ketika kita membahas tentang krisis iklim, mungkin yang terlintas tadi adalah suhu makin panas, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, terus gagal panen dan macam-macam. Nah, jadi hal-hal itu saat ini sudah berteman sama kita.
4: Betul.
5: Ya, dan isu ini juga saya pun akan sering gaungkan ini, selain kita mendukung isu global SDGs ya. Di SDGs itu ada 17 poin, salah satunya terkait dengan bagaimana kita menghadapi ini. Terus ternyata hal-hal yang tadi kita mungkin mencoba deal dengan situasi tadi itu berdampak sekali, tidak hanya buat lingkungan tapi juga ternyata ngaruh ke kesehatan mental kita. Dampaknya terasa sampai ke diri kita sendiri. Ya, jadi makanya krisis iklim itu gak cuma persoalan lingkungan atau yang berdampak pada ekonomi. Jadinya beras makin mahal. Betul. Air yang tadinya mungkin kita bisa gratis, sekarang air harus bayar ya. Kayak gitu. Nah, makanya krisis iklim juga ini, malam ini saya mungkin akan menekankan bagaimana krisis iklim juga masuk pada ranah krisis psikologis dan kemanusiaan. Ya, jadi banyak banget penelitian yang itu menunjukkan bahwa perubahan-perubahan iklim itu bisa mempengaruhi kesehatan mental tadi. Ya, kita bisa stres. Contoh aja cuaca panas ya. Apakah kita bisa melalui hari-hari dengan bergembira, kan pastinya juga itu ngaruh ya.
4: Gemerungsung ya, Mbak.
5: Gelisah ya, cemas, stres, terus kemudian krisis iklim yang mengakibatkan bencana, memunculkan trauma, terus ada istilah kesedihan ekologis, ada perasaan-perasaan seperti kita udah gak ada, gak punya masa depan lagi. Saya juga sempat penelitian tentang ini, teman-teman semua boleh baca jurnal saya ya.
4: Tuh, kalian promosi apa
5: buka aja di Google Scholar ya, Uswatun Hasanah dari UMP ya. Ada itu saya meneliti, tapi di masyarakat Bajung Mbak. Di kawasan Sulawesi sana.
4: Kesana berarti waktu itu.
5: Iya,
4: ya.
5: Jadi memang mereka kan hidup di dekat kawasan-kawasan pertambangan gitu ya. Jadi ternyata mengaruh ke teman-teman sana seperti itu ya. Jadi memang makanya ada kehilangan harapan selama masa depan. Bahkan teman-teman yang mereka bekerja jadi nelayan itu malah udah nggak membayangkan apakah saya tetap bisa jadi nelayan gitu. Karena apa yang mau ditangkap,
4: iya, betul.
5: Gitu, ininya udah hilang ya, makanya iya. Malam ini kita akan bahas banyak bagaimana hubungan antara krisis iklim dan kesehatan mental itu sendiri, kenapa hal ini terjadi dan siapa sih yang sebenarnya paling rentan. Mungkin ada yang merasa ngapain sih bahas itu terus, mungkin kita tidak secara langsung gitu ya, tapi banyak banget loh teman-teman kita, masyarakat di luar sana itu merasakan secara langsung dampaknya
4: betul.
5: Gitu ya, dan bagaimana kita pada akhirnya semua orang itu akan merasakan ya nantinya ya, bagaimana kita bisa membangun ketahanan psikologis itu tadi ya, di tengah ancaman dari perubahan iklim seperti itu. Nah, kalau dalam banyak kajian-kajian psikologi, apalagi psikologi lingkungan ya, atau kita balik lagi deh, secara umum dalam kajian psikologi, kesehatan mental itu kan secara umum menjadi kondisi di mana kita itu bisa kenal potensi kita, bisa mengelola tekanan hidup, bisa bekerja dengan produktif, dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ya, itu definisi secara umum dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, namun perubahan iklim bisa mengganggu itu semua.
4: Oke.
5: Gitu ya. Nah, ketika kita hidup dalam ketidakpastian, cuaca nggak bisa diprediksi. Ya. Nah, cuaca gak menentu kapan hujan, kapan terik, seperti itu ya. Terus ada bencana-bencana hidrometeorologi yang sering banget terjadi. Terus mata pencaharian masyarakat yang tadi saya bilang, teman-teman nelayan yang waktu itu saya dampingi, ya, orang psikologi kok neliti nelayan, itu adalah konteks ya, tapi tetap kita akan berfokus bagaimana proses psikologisnya di sana. Nah, itu mereka terganggu gitu, yang tadinya mereka beberapa tahun lalu bisa melaut, itu anggaplah bisa menghasilkan 20 ekor ikan dalam jarak yang dekat. Sekarang mereka dengan perahu sederhana, dengan jarak yang lebih jauh lagi, itu belum tentu. Dapat aja syukur. Jadi kadang mereka nyari kerang yang kadang bukan ikan seperti lagi. Itu ya. Terus muncul kekhawatiran-kekhawatiran masa depan, terutama anak-anak ya, anak-anak kita di kedepannya. Dan ada mekanisme psikologis ketika kita merasakan kehilangan terhadap lingkungan yang berubah ya. Jadi ketidakpastian ini secara terus-menerus itu terjadi. Nah, itulah yang kadang memunculkan gejala-gejala ataupun juga hambatan-hambatan secara psikologis ya. Nah, jadi makanya berbagai studi-studi tadi itu menunjukkan peningkatan kecemasan, depresi, gangguan tidur, terus ada trauma juga dan penurunan kesejahteraan secara psikologis itu tadi. Nah, jadi dampak-dampak krisis iklim tadi terhadap kesehatan mental itu yang tadi kita ceritakan, bahwa itu bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung ya, misalkan orang-orang yang mengalami bencana ya, itu secara langsung dirasakan ya, banjir, longsor, kebakaran, terus kayak tadi masyarakat pesisir yang kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian. Nah, itu mereka bisa mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, cemas, depresi, ya, apalagi trauma akibat bencana yang terjadi secara bertahun-tahun, yang itu bisa mengganggu fungsi secara sosial. Nah, yang secara tidak langsung apa? Ya, jadi kadang yang tidak terlihat gitu ya, teman-teman petani yang mana mereka itu cemas karena nggak menentu. Ibaratnya hari ini mau nanam,
4: berapa? Ya.
5: Ternyata nggak tahu nih, ternyata besok tiba-tiba badai, atau hujan gak turun-turun. Kalau zaman dulu kan masih bisa diprediksikan ya, ibaratnya musim, ada istilahnya musim panen, musim tanam gitu ya. Sekarang malah kadang gak menentu seperti itu. Terus tadi teman-teman nelayan yang mengkhawatirkan makin lama mungkin ikan di laut udah habis gitu. Walaupun mungkin kayaknya akan susah, cuman mungkin mereka akan butuh usaha yang begitu besar. Kalau pengusaha-pengusaha besar bisa, mereka punya kapal yang mumpuni. Tapi nelayan-nelayan kecil itu gak bisa. Terus yang paling banyak dikhawatirkan adalah anak-anak muda. Ketika mereka mengkhawatirkan masa depan bumi itu sendiri, apa yang mereka akan nikmati begitu ketika iklim ini udah rusak gitu ya. Nah, terus kemudian kondisi-kondisi tersebut, nah ini ada risetnya juga, ini memunculkan namanya eco-anxiety. Jadi kalau dalam literatur psikologi, eco-anxiety ini kan kita takut, khawatir, terus menerus nih, karena apa? Lingkungannya rusak, terus ada perubahan terkait dengan bayangan atau harapan di masa depan terkait dengan perubahan iklim tadi. Seperti itu. Nah, tapi kita perlu garis bawahi ya teman-teman semua ya, eco-anxiety itu bukan gangguan mental gitu ya. Nah, tapi itu respon emosional.
4: Gitu. Jadi dari tadi kan Kak Uswa udah sempat notice ya, ada beberapa orang yang terdampak langsung. Ini kalau misalnya dari kecemasan akibat krisis iklim ini sendiri, biasanya yang paling rentan banget ini umur berapa ini Kak? Biasanya?
5: Ya. Sebenarnya kalau terkait dengan kategorisasi usia dalam beberapa literatur itu, jadi memang risetnya itu banyak pada remaja dan dewasa ya. Nah, karena mereka udah bisa ibaratnya berpikir secara kompleks dan sudah bisa merasakan secara langsung seperti itu. Tapi memang kekhawatiran paling besar itu adalah pada anak-anak muda. Nah, anak-anak muda yang pada akhirnya mungkin mereka akan hari ini ibaratnya di Batu Raden lah misalkan, masih bisa tuh merasakan hawa dingin, ya enak gitu, segar. Bisa jadi 10 tahun lagi gak itu gak gitu lagi itu. Mungkin iya, orang, betul. Coba kita tanya deh para tetua-tetua yang udah tinggal di sana beberapa puluh tahun, membandingkan aja sekarang sama yang dulu gimana. Tapi bukan berarti kita kembali ke masa lalu, enggak juga ya. Cuman kan kita bisa melakukan banyak hal yang sekiranya itu bisa meminimalkan lah seperti itu. Nah, jadi makanya tadi saya bilang gejala-gejala tadi itu kan respon emosi dan sebenarnya itu wajar ya. Karena kita sedang menghadapi sebuah ancaman yang nyata dan ternyata ini banyak dialami oleh anak-anak muda gitu ya. Takutnya malah kedepannya apa yang ada sekarang itu gak bisa mereka nikmati lagi di masa depan. Seperti itu. Nah jadi cemas karena, kita cemas karena ya bumi sedang menghadapi sebuah krisis. Dan ini gak cuman dialami sama kita nih, semua orang.
4: Dan dampaknya
5: itu
4: kemana-mana ya, dampaknya bukan cuman ke fisik ataupun ke lingkungan. Oke, nanti lanjut lagi ya Kak Uswa ya. Tadi udah ada gambaran nih terkait dengan apa sih hubungannya kesehatan mental sama krisis iklim. Aku bakal lanjutin lagi setelah break yang berikut ini. Atau Pro 2, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/career-day atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.

0: 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, edisi curhatnya Pro 2. Masih sama Feni dan juga Kak Uswa di sini. Nah, nih Kak Uswa lanjut lagi ya Kak Uswa ya. Mungkin sekarang aku bakalan tanya, tadi kan di sesi pertama ya, di segmen pertama Kak Uswa udah menjelaskan hubungan antara krisis iklim sama kesehatan mental yang bikin stres gitu ya Kak ya. Tapi kalau dari sisi psikologi sendiri, ini ada istilahnya gak sih Kak yang tentang mempelajari tentang kecemasan akibat krisis iklim ini sendiri Kak?
2: Iya, sebenarnya ini ada kalau di psikologi UMP nih, teman-teman Pro 2 ini memang dipelajari ya, di psikologi kebencanaan, krisis dan kebencanaan ya. Jadi memang kita nggak pernah bisa lepas kondisi yang ada di dalam diri kita, kita abaikan terkait dengan faktor luar, sosial, lingkungan sosial ataupun lingkungan secara fisik, itu pasti mempengaruhi ya. Makanya krisis iklim itu kan sesuatu realitas yang kita alami ya. Makanya kalaupun kita masih merasa khawatir tentang itu sebenarnya bagian lain yang positif. Itu adalah bentuk kepedulian dan kesadaran sebenarnya. Kita sadar nih, ternyata mulai rusak ya, mulai ada tanda-tanda bahwa ini mulai berubah, seperti itu. Nah, tapi kalau itu berlebihan, sampai mengganggu kita, mengganggu fungsi sehari-hari, makanya itu perlu diperhatikan. Nah, di sini istilah tadi yang saya sebut ada eco-anxiety. Ya, jadi tanda-tandanya nih, kita bisa melihat nih orang yang mengalami eco-anxiety, ya, itu mengalami ada gejala emosional ya. Kalau gejala emosional itu kan kayak cemas gitu ya Mbak Feni ya, sama teman-teman Pro 2 semua ya. Jadi dia akan sedih melihat ini udah rusak, terus kemudian marah terkait dengan ketidakpedulian terhadap perubahan iklim. Misalkan lihat ada video-video tentang kerusakan-kerusakan, orang nambang tapi gak bertanggung jawab, bukan berarti gak boleh ya. Nah itu, tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas, kita udah ambil semua dari alam nih, tapi bisa gak sih kita setelah ngambil, setelah minjem,
1: balikin lagi
2: gitu. Kayak ibaratnya saya minjem

0: barangnya Mbak Feni lah. Masa yuk saya urus gunting-gunting dulu terus pulangin ya. Jadi etikanya gitu, kita punya etika. Terus ada namanya gejala secara kognisi gitu ya. Nah ini biasanya kita overthinking ya. Kalau udah berlebihan itu gak baik. Terus sulit konsentrasi, bahkan sudah merasa masa depan ini udah suram gitu. Nah terus ada gejala fisik. Nah, selain tadi kognisi, emosional kognisi, ada gejala fisik juga yang mana kita biasanya susah tidur, terus lelah, jantung berdebar-debar, dan gejala-gejala secara sosial ya. Jadi perasaan gak berdaya, kehilangan motivasi, yang mana anxiety itu bisa berkorelasi dengan meningkatnya stres dan menurunnya kesejahteraan psikologis yang tadi ya, terutama pada anak-anak muda. Jadi memang tadi memang kalau dalam surveinya itu kan melibatkan anak-anak remaja ya, sama dewasa awal. Nah tapi yang paling banyak mengalami itu memang anak remaja, anak mudanya, karena ya hari ini bisa jadi menghirup udara yang masih seger gitu. Besok bisa gak jadi tahu, enggak. Makanya saya bilang anak muda tuh sangat rentan gitu ya. Jadi anak muda kelompok yang paling banyak mengalami kecemasan iklim. Nah ini dalam berbagai macam riset ya, risetnya pun juga dirilis dari Asosiasi Psikologi Amerika ya. Ini risetnya di sana ya. Ini secara global sebenarnya penelitiannya gitu ya. Jadi anak-anak muda ini rata-rata mereka takut masa depannya tuh gak aman gitu loh. Gak aman. Jangan-jangan besok udara beli ya. Air ya, sekarang beli, kenyataan ya.
1: Tapi memang di marketplace juga ada Mbak yang jual udara.
0: Jual udara. Iya silakan order di toko Oren ya. Kayaknya bisnis ya gitu ya. Terus saya lihat juga kemarin, kenapa saya juga bahas ini ya. Kemarin saya repost reelsnya teman saya ya. Teman saya tinggal di Halmahera, Maluku Utara. Dia story, Bapak Ibu semua ini ya namanya ambil air ya, coba.
1: Padahal itu kayak
0: kalau kita tuh di rumah, mungkin rumah Mbak Feni, ya udah ambil buka kerannya, udah ini nyebrang pulau dulu, ada sumber airnya dari sumur, masukin ke jerigen, taruh di atas perahu buat pulang ke rumah. Dan itu nyata, mungkin karena kita privilege tinggal di sini di Jawa ya terutama ya. Kita akses ke air, akses ke apa namanya udara bersih itu masih oke lah kayak gitu. Tapi ternyata banyak banget di luar sana akses udara bersih nggak dapet karena mereka tinggal deket pabrik, deket kawasan polusi, pertambangan, belum lagi limbah dan limbah-limbah timbalnya itu ngaruh ke tanah, ngaruh ke air yang mereka pakai. Kulitnya pada rusak seperti itu ya. Jadi makanya banyak sekali anak-anak muda yang hopeless gitu ya. Mereka marah, marahnya marah ke pemerintah, marah ke stakeholder yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian mereka merasa kehilangan harapan dengan keberlanjutan bumi itu sendiri ya. Jadi makanya kerusakan iklim itu atau perubahan iklim itu bisa menjadi prediktor penting meningkatnya climate anxiety tadi, seperti itu ya. Jadi makanya semakin sering orang-orang mengalami dampak perubahan tadi, semakin tinggi juga kecemasannya. Nah selain eco anxiety, saya juga mau memperkenalkan ke teman-teman semua ya, ada namanya eco grief ya. Eco grief itu kesedihan ekologis ya. Jadi sedih karena lingkungannya udah mulai rusak gitu ya. Hutannya hilang, sungainya tercemar, kayak tadi orang air aja harus diambil gitu ya. Ada malah air harus dibeli gitu. Kalau teman-teman ke kawasan pelosok sana, air bersih harus dibeli sekian ribu rupiah untuk satu jerigen air kayak gitu. Terus terumbu karang yang rusak ya, jadinya itu kan rumah ikan ya. Bisa jadi ikan besok mahal ya. Dan kita udah mulai rasa sekarang. Terus kemudian ada namanya solastalgia. Solastalgia itu dia terasing, sedih karena tempat tinggalnya tuh berubah drastis gitu ya. Jadi ada rumah tapi ekosistemnya udah gak kayak rumah lagi. Pulang rumah berisik, pulang ke rumah gerah, pulang ke rumah airnya kotor. Jadi ya apa, gak nyaman lagi gitu. Makanya ini kerasa banget kalau kita langsung bersentuhan dengan teman-teman masyarakat adat, masyarakat di pedesaan, masyarakat pesisir, komunitas yang mereka itu hidup di alam. Seperti itu. Atau malah rasanya sih kalau kita di orang di misalkan yang kawasan-kawasan urban yang rasanya tuh harga-harga ya. Harga-harga mahal yang mungkin kita harus membeli produk-produk pertanian jauh lebih mahal seperti itu ya. Makanya tadi kelompok yang benar-benar rentan di sini itu ada anak-anak remaja ya tadi ya pertanyaannya Mbak Feni ya. Terus perempuan. Nah, ini juga di riset saya tuh juga meng-highlight perempuan, terutama kalau kemarin riset saya di komunitas nelayan ya. Nah, karena mereka banyak sekali diberikan beban-beban domestik. Yang paling pertama kali merasakan krisis iklim ya mereka. Mereka mengurusin beban domestik dalam hal ini. Yang ngurusin cuci-cuci siapa? Ya,
1: betul.
0: Yang ngurusin masak-masak siapa?
1: Betul.
0: Walaupun sekarang kan udah ada istilahnya semua itu pekerjaan itu gak ada gendernya ya. Nah, tapi
1: prakteknya
0: iya, masih di luar sana yang masih ngurusin harga-harga, ngurusin cuci-cuci, yang ngurusin masak-memasak ibu-ibu, perempuan gitu ya. Makanya ketika itu berubah, harganya naik aja itu kerasa di meja makan, kerasa di kualitas makanan. Terus teman-teman petani, nelayan, penyintas-penyintas bencana ya, makanya mereka karena mereka yang secara langsung menghadapi serta masyarakat adat tadi seperti itu. Jadi makanya kita bareng-bareng nih, kita jalan bersama bagaimana dari eco anxiety tadi, cemasan menuju eco resilient nih. Nah, jadi kita gak hanya berhenti pada cemas, makanya tadi cemasnya sehat, tapi kalau berlarut itu gak sehat gitu ya. Ibaratnya kekhawatiran itu bisa memunculkan antisipasi lah, kewaspadaan. Apa sih yang harus, oh saya khawatir nih, yaudah apa nih yang bisa kita kerjakan seperti itu. Itu Mbak.
1: Kalau tadi kan Kak Uswa bilang ya ada namanya eco anxiety ya, itu kayak dampak lah dari krisis iklim sendiri. Tapi ada nggak Kak tanda-tanda di mana kecemasan ini udah benar-benar kayak harus apa ya, harus diatasi gitu akibat krisis iklim ini sendiri? Apakah itu hanya sebatas stres dikit aja itu emang harus konsul kah ke psikolog ataupun harus yang kayak kepikiran berlarut-larut dulu, itu tanda-tandanya apa ini Kak kalau udah masuk ke eco anxiety ini sendiri?
0: Ya, yang tadi mungkin apa namanya yang saya sampaikan seperti itu ya. Kalau kita sudah mulai merasakan gejala-gejala emosional yang berlebihan, kita udah tidak konsentrasi lagi. Karena ibaratnya, makanya kenapa kadang kalau saya biasa ya ada orang-orang konsultasi begitu ya, biasanya saya selalu menyarankan ekoterapi ya, dalam artian dia bisa lakukan sendiri, kembali ke alam gitu. Nah, karena kita ada unsur biofilia, jadi
1: apa itu?
0: Karena kita ini ada unsur tanahnya nih, ibaratnya kan kita lahir semua makan dari tanah gitu ya. Jadi biasanya terapi-terapi grounding, terus bahkan ya di Brazil itu orang-orang terapi pakai apa Mbak? Meluk pohon.
1: Oh oke.
0: Nah, tapi memang itu menarik, ada risetnya ya, bisa merilis itu. Makanya kenapa kita kalau kadang stres lari ke alam itu
1: enak, betul.
0: Nah makanya kalau ada tanda-tanda secara emosional tadi sudah mulai khawatir dan itu berlebihan, nah itu kita mungkin boleh berbagi dengan orang-orang yang punya keresahan yang sama sehingga ada apa? Ada aksi. Terus kemudian kalau kita udah tadi sulit konsentrasi ya berarti kita butuh break sejenak dari rutinitas, yang apalagi kalau rutinitasnya itu kualitas udaranya aja udah gak bagus gitu. Terus kalau kita udah secara fisik mengalami kendala ya, udah susah tidur, kelelahan, dan secara sosial juga kita udah mulai kehilangan motivasi. Nah makanya hal-hal yang tadi kalau misalkan kita tidak punya komunitas ya, kita miskin bisa ke profesional seperti itu. Dan ini mungkin di Indonesia tuh kasusnya masih jarang ya yang dialami ya. Tapi di luar itu memang banyak kejadian banget seperti itu yang banyak kayak kalau di kita tuh yang relevan sekarang yang baru-baru ini Mbak, yang trennya ya. Orang trennya stres karena kondisi sosial politik. Ya.
1: Oke.
0: Di sini aja yang pemirsa ya. Ya gitulah. Ini karena udah mulai relevan dan itu nyata, orang datang konseling kayak, "Kenapa, Pak, Bu? Iya, saya stres. Ada huru-hara di mana di media sosial tentang ini." Tapi di luar itu memang udah mulai mengalami hal-hal ini seperti itu ya. Makanya kita perlu sebuah wadah ya, pakai bareng-bareng, kita bergandengan tangan karena ini yang ngerasain panas gak cuman kawasannya RRI doang, iya, misalkan yang mataharinya ada 10. Betul. Tiba-tiba Mbak Feni
1: satu orang satu ya,
0: misalnya Mbak Feni aduh gimana mau kerja ini mataharinya panas, misalkan udaranya sesek, enggak, ini akan kena ke kita semua. Gitu ibaratnya kalau udah ada kejadian bencana alam gak milih dia, oh saya mau ke Arca aja deh, saya mau ke Mersi aja,
1: ya random aja,
0: gak ada alam. Itu kena ke kita semua, makanya bareng-bareng kita pendidik, saya pendidik juga, Mbak Feni bekerja di media, ya otomatis bisa memberikan informasi. Semua orang, kita bareng-bareng bangun literasi iklim yang baik. Terus kalau kita sama-sama punya kekhawatiran, kita buat aksi. Sesederhana kita milah sampah, sesederhana kita mulai nanam. Ya itu walaupun alasan atau solusi-solusi yang klasik ya, tapi sebenarnya itu bisa menjadi bagian dari coping sebenarnya, atau cara penanganannya. Ya, terus kita bareng-bareng juga nih, siapa desak orang yang buat kebijakan atau pihak-pihak yang buat kebijakan, gimana nih kebijakannya itu bisa mengatur bagaimana meregulasi sampah, bagaimana meregulasi izin-izin penggunaan sumber daya alam seperti itu. Dan makanya dukungan sosialnya itu tadi secara komunitas orang-orangnya harus sevisi dulu nih, gitu, dan sehingga di sana pelan-pelan makna harapan juga bisa teratasi seperti itu ya. Nah, biasanya juga saya kalau aksi-aksi kampanye di masyarakat nih Mbak, kadang kan pakai teori gak kena ya, gak nyampe, atau dalam artian susah begitu ya. Biasanya saya pakai pendekatan agama. Nah, jadi ternyata memang banyak banget ada komunitas yang saya dampingi, jadi kurang lebih 5 tahun saya bekerja di isu ini. Jadi ada di dalam komunitas-komunitas itu, mereka tuh akan lebih dengar apa kata tokoh agamanya daripada profesional. Kenapa tidak, kita yang tahu ilmunya kita juga menyisipkan di situ. Jadi biasanya narasi yang selalu saya bawa, terutama kalau berhadapan dengan tokoh-tokoh yang seagama dan saya Islam ya, Muslim seperti itu. Jadi biasanya bawa dalil-dalil gitu ya, bahwa Allah atau Tuhan itu melarang kita berbuat kerusakan, misalkan. Terus kerusakan di sini kan gak cuman soal iklim, tapi juga masalah moral, masalah spiritual. Kadang-kadang kenapa kita gak pernah merasa bersalah ketika kita merusak bumi, gitu. Karena ya bumi itu kita gak nganggap sebagai subjek, kita objek. Kalau objek itu kan kita semena-mena aja. Karena kita anggap dia gak punya nyawa gitu. Makanya perspektif itu coba kita bangun dan kita ubah bahwa alam ini adalah subjek setara sama kita, sama-sama diciptakan Tuhan, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita menjaga bumi, berarti itu tugas utama kita nih sebagai khalifah fil ard, pemimpin di bumi ya. Karena ini menjaga bumi, menjaga adalah bagian dari ibadah gitu ya. Nah, jadi kayak kita pelan-pelan nanam, tidak buang sampah sembarangan, terus kemudian merawat alam. Nah, sebenarnya itu kita melakukan praktik ibadah lah dalam artian. Jadi ibaratnya hal-hal yang seperti itu.
1: Udah mulai terbuka lah ya. Semoga dari obrolan ini nanti bakalan lebih terbuka lagi di segmen terakhir ya, Teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini kita break dulu nih ya, Teman Pro 2. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam.
1: Oke, teman nomor 2 balik lagi ya barengan sama Feni dan juga Kak Uswa nih. Masih membahas tentang krisis iklim dan kesehatan mental. Tadi kan di segmen kedua ya Kak Uswa udah notice dikit lah ya tentang tips-tips cara-caranya ya untuk ini apa namanya? Langkah awal lah untuk menjaga lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kesehatan mental nih bisa dikasih enggak Kak? Tips-tips lah ya biar kita nih gak terlalu stres banget gitu. Ataupun kita bisa mungkin bisa memberikan apa ya, kayak wejangan gitu juga ke orang-orang di sekitar kita tuh seperti apa dari sisi psikologi. Silahkan Kak.
2: Ya, jadi sebenarnya hal yang tadi kalau kita merasa itu yang saya bilang sebenarnya bisa mendatangkan ada hal positifnya. Tapi kalau berlebihan itu juga gak baik.
1: Yes.
2: Nah, yang perlu kita lakukan bareng-bareng, kita kelola cemasnya.
1: Oke.
2: Agar apa? Agar dia gak berubah menjadi ketidakberdayaan atau malah jadi gangguan. Nah, jadinya kita pertama, kita harus menerima cemasan iklim itu respon yang wajar, normal. Berarti masih aktif nih.
1: Masih sadar lah.
2: Fungsi diri kita yang gak aktif atau yang agak mengganggu itu ketika kita merasa baik-baik aja. Kalau ternyata lingkungannya rusak. Ibaratnya udah mati rasa.
1: Udah gak peduli berarti itu.
2: Gak peduli lah. Sama halnya kayak kayak kita kesandung, lebam mungkin, atau sakit, kita nangis. Apakah yang salah nangisnya? Enggak. Kalau kita masih nangis atau kita merasa sakit, ya itu normal, berarti badan kita masih bisa merespon rasa gitu ya. Sama halnya kalau kayak kita lihat lingkungan udah rusak, kita merespon, ya wajar. Itu normal. Nah, berarti masih sehat. Ya gitu, itu normal. Jadi kadang kita mungkin merasa kayaknya saya terlalu sensitif gitu. Padahal ya sebenarnya di balik rasa itu menunjukkan kita punya empati, kita peduli, kita punya kesadaran dan tanggung jawab di masa depan. Ya karena kalau dalam teori resiliensi salah satu kuncinya itu adalah kita punya gambaran terkait masa depan tadi. Ya, kita memikirkan seperti itu. Ya, jadi emosi itu bisa jadi sinyal sebenarnya ya, bahwa kecemasan itu bisa jadi pengingat. Sehingga ada hal yang perlu kita perhatikan nih. Oh, berarti gak boleh nih gitu ya. Sama halnya kayak kamar kotor ya Mbak.
1: Iya.
2: Kalau kita udah merasa biasa aja. Iya,
1: berarti kan ada yang salah nih.
2: Kita udah mentoleransi hal-hal yang tidak nyaman. Ya gitu. Jadi ya gak apa-apa kita cemas dengan kondisi ini. Tapi jangan biarkan cemas itu malah membuat kita berhenti ya. Untuk bertindak. Terus kemudian lagi-lagi literasi. Ya, literasi iklim. Ya, makanya banyak berita-berita tuh gak utuh. Ya, jadinya kita cari sumber terpercaya, akses radio-radio terpercaya kayak RRI gitu ya. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal mitigasi. Kita cari info-info yang kredibel dan kita harus meyakini bahwa semua orang itu bisa berkontribusi gitu. Terus ganti kecemasan tadi, sama-sama kita beraksi gitu ya. Terus apa namanya, karena tindakan tadi secara psikologis itu pertama bisa meningkatkan efikasi diri. Dalam hal ini keyakinan dirinya ya, bahwa dia bisa mampu untuk berbuat sesuatu. Terus bisa meningkatkan optimisme sama kebermaknaan hidup ya. Nah, jadi kita gak mungkin bisa menyelamatkan itu sendirian. Sekuat-kuatnya Mbak Feni misalkan, Mbak Feni akan kalah ketika itu di kalau kita lakukan bareng-bareng. Mungkin ada dampaknya, tapi tidak begitu signifikan. Nah, jadinya kita harus bareng-bareng. Ya, jadi kita tidak selalu melakukan sesuatu itu gak harus dari tempat kita berdiri. Kita bisa pakai media sosial kita, kampanye dan melakukan semua mulai dari rumah. Terus bangun komunitas yang sehat, ya. Apalagi kalau kita mengalami hal-hal yang tadi, bisa berbagi, ya. Karena kalau kita bisa berbagi bareng-bareng, ya itu akan memunculkan harapan, solidaritas, dan rasa memiliki. Ya. Okay. Jadi ini gak cuma tanggung jawabku loh, ini tanggung jawab
1: bersama.
2: Bareng-bareng. Dan yang paling penting adalah batasi paparan negatif secara berlebihan. Nah, ya kan orang-orang sekarang banyak yang doom scrolling nih, mungkin ini topik lain lagi ya besok ya.
1: Scroll terus, jadi ya kan?
2: kadang kita baca berita buruk terus tentang lingkungan dan kerusakan, akhirnya kita pikirannya penuh ancaman terus nih, mudah cemas, sulit berkonsentrasi ya. Jadi kalau mau akses berita ya kita pilih-pilih gitu ya, terus pilih sumber yang kredibel, mengimbangi dan berita-berita yang mungkin banyak negatif. Kayak misalkan ada satu komunitas anak muda yang ngurusin sampah, mungkin Mbak Feni tahu ya, ada di Bandung sana. Betul. Itu kan pada akhirnya memunculkan, wah iya ya bisa ya.
1: Bisa, betul.
2: Ini kenapa kita enggak kayak gitu ya? Nah, sehingga itu bisa memunculkan aktif ya, keaktifan kita dalam mengatasi itu. Dan mungkin kita juga bisa meneguhkan hati kita ya, bahwa kita ini sebagai pemimpin di bumi ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk jaga bareng-bareng.
1: Okay.
2: Mungkin sebelum itu saya closing gitu ya.
1: Closing
2: sekalian ya.
1: Pesannya apa ini?
2: Jadi kadang krisis iklim itu bisa memunculkan cemas, sedih, takut. Namun kita tidak boleh berhenti pada rasa cemas tadi.
1: Yes,
2: nah, jadi kecemasan itu bisa dan harus kita ubah menjadi kesadaran, yang mana kesadaran ini bisa menjadi kepedulian. Kepedulian ini bisa berubah menjadi sebuah tindakan.
1: Okay.
2: Nah, sehingga kita bisa melakukan aksi-aksi yang pro iklim ya. Sesederhana nanam pohon, hemat air, edukasi ke anak-anak muda atau anak-anak kecil. Kita bergerak bareng-bareng, sesungguhnya kita tidak hanya menyelamatkan bumi, tapi juga kita sedang merawat kesehatan mental kita.
1: Betul.
2: Ya, karena dan harapan kita sebagai seorang manusia.
1: Ya. Oke, luar biasa ya obrolan kita malam hari ini teman Pro 2 ya. Gak kerasa nih udah hampir 1 jam ya Kak Nia. Ini artinya Curhatnya Pro 2 harus diudahin dulu. Tapi terima kasih banget nih buat Kak Uswatun ya, atas obrolan kita hari ini. Ada ilmunya ya, ada daging bangetnya ya, ada perspektif barunya. Kalau ternyata iklim ini, kalau misalnya kita jaga lingkungan ini bukan cuma menjaga dari fisik aja, tapi juga tentang kesehatan mental kita. Makasih banyak Kak Uswatun Hasanah atas waktunya malam hari ini, udah ngobrol-ngobrol bareng aku dan juga teman Pro 2 ya Kak Uswa. Semoga Kak Uswa sehat selalu, jadi jaga malam selanjutnya bisa ketemu dan ngobrol langsung di studio Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, makasih banyak yang udah join di 99 Pro 2 FM Purwokerto ataupun di aplikasi streaming RRI Digital. Kalau misalnya kamu ketinggalan di Jaga Malam Curhatnya Pro 2 malam hari ini, kamu bisa tonton tayangan ulangnya ya di YouTube-nya RRI Purwokerto. Dan jangan kemana-mana dulu, karena abis ini masih ada Jaga Malam barengan sama aku Feni ya, sampai jam 11 malam nanti ya. So, buat Jaga Malam Curhatnya Pro 2 harus udahan dulu. Nanti kita lanjut lagi ya ke Jaga Malam sampai jam 11. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Radio FM.

0: Kalau malam-malam
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi ya bareng sama aku Feni nih. Kalau tadi udah ada curhatnya Pro 2 ya, yang nemenin kamu di awal jaga malam. Jangan galau malam-malam ya, dari jam 8 sampai jam 9. Nah sekarang nih waktunya aku untuk menemani kamu ya, yang persiapan mau tidur gitu kan, yang menemani persiapan kamu mau istirahat setelah seharian nih. Mungkin kamu beraktivitas, kamu sekolah ya, ataupun kuliah, ataupun kerja gitu ya, capek. Nah ini aku bakal temenin kamu nih sampai jam 11 malam nanti ya teman Pro 2, di cerita penutup hari. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti ya teman Pro 2 ya. Aku bakalan kasih kamu lagu-lagu enak lah, pokoknya buat pengantar tidur kamu yang mau siap-siap gitu kan. Dan juga aku bakal kasih kamu info-info menarik ya, dan juga terupdate pastinya. So makanya stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nah ini mungkin ya, biar kamu happy gitu kan, tidur dalam keadaan hati yang nyaman, yang senang, yang tenang. Nah aku kasih kamu satu lagu dulu nih dari Matthew Severs nih, ada Make You Happy.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: malam.
1: Teman Pro 2, mungkin ya di antara kamu nih ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih semakin bertambah umur gitu ya, semakin tua, aduh jangan tua dah ngomongnya, semakin dewasa gitu ya, semakin usianya ini ingin menginjak kepala aja enggak dong. Usia-usia tiga, kepala tiga ke atas gitu ya, ini kenapa jadi makin susah tidur gitu. Nah ini ternyata ada penelitian nih dari Harvard Medical School, jadi yang katanya kalau misalnya kenapa orang semakin tua, semakin dewasa ya bertambah usia, ini semakin sulit untuk tidur. Jadi katanya ini ada adanya perubahan kebutuhan tidur. Jadi durasi dan pola tidur yang berubah seiring bertambah usia. Ini yang misalnya ya dari bayi baru lahir ini menghabiskan waktu 16 sampai 20 jam untuk tidur setiap harinya. Dan durasi ini berkurang menjadi 11 sampai 12 jam di usia 1 sampai 4 tahun. Terus penurunan ini terjadi secara bertahap nih, terus-terusan di usia remaja, durasi tidur ini jadi 9 jam, terus juga orang dewasa ini perlu setidaknya 8 jam tidur. Kemudian lansia ya, yang sebenarnya ini masih butuh 8 jam tidur, tapi mereka ini sering gak bisa mendapatkannya dalam satu waktu gitu. Jadi kenapa sih makin susah tidur nyenyak ya di usia yang semakin bertambah gitu. Jadi katanya nih ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kualitas tidur di usia dewasa atau lanjut. Yang pertama ini adalah konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penenang, terus juga pil tidur ya, pelemas otot ataupun antidepresan ini bisa mengubah pola tidur kamu. Jadi obat ini dapat memicu kantuk ataupun insomnia. Dan yang kedua, ini adanya OSA ya atau obstructive sleep apnea. Jadi obstructive sleep apnea atau OSA ini terjadi ketika jaringan leher nih mengendur dan mempengaruhi saluran napas saat tidur. Dan mendengkur ini jadi salah satu tanda OSA ini. Jadi mendengkur ataupun ngorok gitu ya, bukan fenomena biasa sebab bisa mengganggu siklus tidur dan membuat tidur kamu ini jadi kurang nyenyak. Selanjutnya nih ya, ada yang ketiga nih adalah stres. Kesulitan mengelola perubahan kesehatan ini bisa bikin kamu ya jadi susah tidur, terutama saat muncul perasaan adanya rasa gelisah gitu. Kalau misalnya malam hari mau tidur ya, jadi adanya rasa gelisah ataupun cemas ini bisa disebabkan paparan berita yang bernuansa negatif, terus juga merawat kerabat yang sakit ataupun stres kerja ataupun stres aktivitas lah ya, burn out istilahnya gitu. Nah yang terakhir nih tanda-tandanya adalah frustasi akibat tidak kunjung tidur. Saat gak bisa tidur ya, sebagian orang ini menghabiskan waktu untuk termenung, bertanya-tanya kenapa sih kok gak bisa tidur gitu. Jadi kamu nih tanpa sadar mendapati diri kamu nih melihat jam dan terpaku lalu lama-lama merasa frustasi gitu. Nah itu tadi beberapa ya, beberapa hal yang bisa bikin mempengaruhi kualitas tidur kamu nih di usia dewasa atau lanjut. Jadi kayaknya susah banget ya buat tidur nyenyak gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
2: Saatnya Lambada, lagu ambiar di Pro 2.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Jaga malam. Jaga galau malam-malam.
2: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, kali ini aku bakalan ajak kamu buat ngobrolin di cerita penutup hari ini ya, tentang kamu ini tim yang kalau misalnya tidur ini harus mendengarkan sesuatu kah? Harus ada bunyi-bunyi yang terdengar kah? Atau harus yang benar-benar banget ya, harus benar-benar tenang, hening, hampa gitu. Nah, ini kan ada beberapa tipe orang ya. Kalau misalnya mau tidur nih, ada orang yang sukanya bukan nonton TV, tapi TV yang nonton dia, karena dia udah tidur gitu. Jadi dia harus mendengarkan sesuatu ataupun TV atau podcast gitu ya, di YouTube gitu. Ataupun kamu nih tim yang memang harus banget denger, harus banget sepi gitu kan, hampa, hening banget. Nah, dari kedua tipe manusia itu ya, kalau misalnya dari aku sendiri, teman pro dua ya, aku sih tipe orang yang harus kalau misalnya tidur wajib banget sepi, hening. Aku gak bisa kalau misalnya mau tidur ini terdengar sesuatu kayak TV-nya nyala lah, ataupun HP-nya masih nyala ya, dari TikTok ataupun dari YouTube gitu, itu bakal ngedistract fokus aku untuk tidur. Nah, kamu tim yang mana nih? Apakah kamu sependapat dengan aku, tim yang sepi dan tenang, atau mungkin kamu tim yang harus mendengarkan sesuatu gitu? Kamu boleh banget ya join di WhatsApp Pro 2 di 081 327 31 2222, duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Dan tadi sebenarnya aku udah posting-posting di WhatsApp dan juga story ya. Dan ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang join. Aku bakal bacain dulu deh satu-satu ya. Nih, kita ke WhatsApp Pro 2 ya. Ada dari Purbalingga nih, Anissa. Selamat malam Anissa, assalamualaikum kak. Katanya kalau misalnya dia ini kalau mau tidur, aku tim yang sambil dengerin musik biar tidurnya nyenyak gitu. Oh, berarti Anissa ini beda ya tipenya sama aku ya, dia harus dengerin musik katanya. Oke, apakah musiknya nih musik-musik yang jazz-jazz yang kayak dipuk-puk-puk-puk gitu, musik-musik galau, atau malah musik yang jedar-jedar nih Anissa ya? Ataupun teman berdua yang lain ya, misal kamu punya pendapat lain, boleh banget yang langsung ke WhatsApp nih kayak Anissa, atau ke Instagramnya Pro 2. Dan ini aku beralih sedikit ya ke Instagram Pro 2, juga udah ada yang join nih. Ada dari yaini .lindawati yang katanya kalau dia ini tipe orang yang kalau misalnya mau tidur harus sepi dan mati lampu biar cepat lelap katanya. Oke. Ada juga dari Sania underscore ya, yang katanya kalau misalnya mau tidur ini harus ada suara biar ada temennya. Nah, jadi kalau misalnya ya ini timnya aku, kalau misalnya Sania ini tadi timnya Anissa tuh dari Purbalingga. Nah, langsung aja ya teman Pro 2 ya, boleh ke WhatsApp, boleh ke Instagram, dan juga sebentar lagi aku bakalan live TikTok. So buat kamu, aku tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Oke, teman-teman berdua, lanjut lagi ya bacain yang udah join nih kali ini di live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT. Aku baru banget ya, kayaknya belum ada 15 menit deh aku live, tapi udah lumayan lah ya. Ini aku bakal sapa-sapa dulu deh, ada siapa sih? Ada Henry Sumarto nih, ada Dava Dav. Halo Kak Ven, hai. Terus juga ada Nandita ya Kak Nan. Ada juga Om Opong. Terus ada Mas Awal Budi 61 ya, ada Mbak Mustika. Terus ada siapa lagi ya? Ini ada nih, aduh Jen. Kepedesan apa priwe? Nah, ini di live TikTok juga aku ini ya, apa namanya, buka sesi sharing-sharing nih terkait dengan tema malam ini. Kalau tidur ini tim yang harus sepi ya, hening, hampa, tenang ya, atau kamu nih tim yang harus dengerin sesuatu. Kalau misalnya Nandita nih katanya dia masuklah kedua-duanya, bisa sepi, kalau denger sesuatu juga bisa, dua-duanya bisa lah, sikat aja. Oke, kalau misalnya dari siapa nih, tadi ada yang join juga ya, dari Om Opong nih katanya, kalau dia kalau udah, aku udah download suara hujan plus geledek di YouTube. Jadi kalau mau tidur, matiin data, nyalain YouTube. Ya Allah, niat banget. Jadi kayaknya nih Om Opong ini memang pecinta suara-suara hujan yang geledek gitu ya. Tapi kalau misalnya hujan beneran dan lagi geluduk, medeni juga ya, nakutin juga ya Om Opong ya. Ada juga dari Mbak Aulia PR ya, katanya nih, malam Mbak Aven, sehat selalu, semangat siarannya. Terima kasih Mbak Aul, semoga sehat selalu dan semangat untuk bekerja esok hari ya, aktivitas esok hari. Selain itu ada dari Mbak Mustika nih yang katanya dia ini tim sepi katanya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya di kantor, tidur ini dengan suara dari teman-teman kantor tuh enak banget ya. Jadi di sela-sela kesibukannya Mbak Mustika masih disempetkan tidur siang ya sebentar aja gitu kan. Jadi biar bisa mereset energi lah ya. Jadi backsound-backsoundnya ini dari teman-teman kantornya gitu. Nah, itu dia beberapa teman produser yang masih join ya di live TikToknya Pro2 dan juga yang udah ikutan sharing-sharing tentang tidurnya harus sepi dan tenang atau harus dengerin sesuatu sih. Buat kamu mungkin yang belum join, langsung aja join ke TikToknya Pro2 di @RRIPro2PWT atau ke Instagram juga boleh banget, sama username-nya di @RRIPro2PWT atau ke WhatsApp-nya Pro2 di 081-327-31-2222. Aku tunggu sampai jam 11 malam.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2 kali ini masih ngomongin tentang kalau tidur nih harus dengar sesuatu ataupun harus hening sih. Nah, ini buat kamu ya, mungkin tim harus mendengarkan sesuatu ya kalau tidur ya. Ini aku punya info menarik buat kamu ya, dari sisi kesehatan. Katanya kebiasaan tidur sambil nyalain TV itu ternyata gak oke loh buat kesehatan, walaupun banyak yang ngerasa butuh suara bising ya biar bisa pulas gitu kan. Masalahnya suara dari TV ini bikin otak nih tetap siaga dan ganggu fase deep sleep yang penting banget nih buat istirahat total kamu. Dan selain itu ya, pantulan cahaya dari layar TV ini juga bisa menghambat produksi hormon melatonin yang fungsinya ini buat ngatur pola tidur. Jadi efeknya ini mirip banget sama bahaya tidur pakai lampu nyala tuh, dari sinar TV itu sendiri yang nyala gitu kan. Jadi efek jangka panjang ini juga gak main-main ya teman Pro 2, karena bisa ngerusak metabolisme tubuh sama memicu resiko penyakit berat kayak diabetes, terus juga obesitas, hipertensi, bahkan sampai gangguan jantung. Jadi biar tidur kamu ini tetap berkualitas tanpa harus dengerin suara TV, mending beralih ke alternatif lain yang lebih aman ya. Kayak dengerin musik yang speakernya nih ditaruh agak jauhan dikit ya dari posisi tidur, jangan terlalu dekat, dan juga ngelakuin rutinitas santai sebelum rebahan juga bisa ngebantu banget biar tubuh kamu ini makin rileks. Misalnya mandi pakai air anget, terus juga baca buku ataupun dengerin lagu yang temponya nih pelan biar ngantuk ini cepet datang. Jadi kalau cara-cara simul tadi masih belum aman, ampuh juga ya buat kamu ya, dan kualitas istirahat ini malah makin berantakan, langkah yang paling benar adalah langsung konsultasi ke dokter atau lewat aplikasi kesehatan juga boleh banget nih buat dapat penanganan yang lebih tepat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Malam Malam.
1: Lanjut lagi ya teman Pro 2, masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Edisi cerita penutup hari ini ya, masih seputar kamu kalau tidur ini harus dengar suara-suara sesuatu, atau mungkin kamu tim yang sepi, hening, tenang ya, hampa gitu. Ini masih aku bacain dari live TikToknya Pro 2 di @rripro2pwt, karena aku masih live sampai sekarang dan masih banyak banget yang join nih, belum ada tidur ya, jangan begadang, terus begadang. Ada, kita sama-sama dulu ya, katanya dari Power Ranger Merah nih, masih bangun loh Power Ranger Merah nih sampai hari ini. Katanya nih kalau tidur nih harus sepi gelap katanya. Oke. Oke, ada juga dari siapa nih? Ada Sakaila yang katanya, aku malah susah tidur katanya. Biasa tidur jam 4, bangun jam 6. Itu aja harus dipaksa minum obat tuh, kata Sakaila nih. Semoga cepat pulih ya Sakaila ya. Coba mungkin kamu bisa konsultasi ke yang ahlinya lah ya, ahli medis itu, ke dokter ataupun ke psikolog, biar tidur kamu nih bisa teratasi gitu. Biar kamu nih bisa istirahat dengan tenang, dengan nyenyak, tanpa harus ketergantungan obat-obatan dalam jangka panjang gitu. Sakaila ya, semangat terus. Ada juga dari Hansel nih yang katanya, halo Mbak Fen. Oke, halo juga. Ada Mas Agus Setio Nugroho yang katanya, aku seringnya kalau tidur semuanya harus dalam keadaan silent. Tuh, Mas Agus harus tenang, damai gitu ya. Terlihat dari raut wajahnya Mas Agus ini, dari foto profilnya memang tipe-tipe orang yang damai gitu. Nah, ada juga dari siapa nih? Ada dari Mas Fatur Rahman yang katanya, kalau aku tidur nih harus sepi. Sama kayak Mas Agus ini, terlihat pancaran wajahnya yang sangat damai ya Mas Fatur Rahman. Dan masih banyak lagi yang masih join di mana nih, di live TikToknya Pro 2 nih. Ada Mas Denny Trio Pamungkas juga yang katanya lagi rindu sama kampung halaman nih, katanya merantau. Lagi cerita-cerita dikit lah ya, biasa di live TikTok memang suka ngalor ngidul ceritanya, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum join, join lah ke TikTok Pro 2 di @rripro2pwt. Ada juga dari Mbak Ailuna Ayu nih yang belum tidur sampai sekarang, dan juga Mbak Sabrina. So buat kamu teman Pro 2 ya, aku tunggu sampai jam 11 yang mau join di WhatsApp, di Instagram, dan juga di TikToknya Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu info ya dari film yang lagi hits banget nih, yang baru banget ya tayang di bioskop, ada Toy Story 5. Jadi film Toy Story 5 ini balik lagi nih bawa isu yang beneran relate banget sama kehidupan sekarang ya, yaitu soal kecanduan gadget atau screen time pada anak-anak. Kalau biasanya Woody sama Buzz Lightyear ini ngelawan mainan jahat atau kolektor rakus ya, kali ini musuh utamanya adalah teknologi yang diwakilin sama tablet berbentuk katak namanya Lilipad. Jadi tablet ini diceritain sukses banget bikin perhatian anak-anak teralihkan dari dunia nyata sampai mereka ini gak peduli lagi sama mainan di sekitarnya. Jadi Tom Hanks ini yang ngisi suara Woody ya, juga ngerasa tema ini pas banget karena emang jadi kekhawatiran banyak orang tua juga di zaman sekarang yang ngelihat anak-anaknya ini makin susah lepas dari layar perangkat digital. Dan gak cuma soal cerita seru-seruan doang ya, film ini juga nyentil nih fenomena cahaya biru dari ponsel yang sering banget nyala di kamar pas malam hari sampai ngerusak pola hidup. Dan Tom Hanks ini sendiri ya menganggap ketergantungan digital ini emang nakutin banget karena udah nentuin cara satu generasi buat bersosialisasi dan ngabisin waktu mereka. Jadi Tim Allen ini yang ngisi suara Buzz juga ya ngerasain hal yang sama pas lihat anak zaman sekarang. Lebih suka nonton video pendek di media sosial ketimbang fokus nonton film durasi panjang di bioskop. Jadi intinya Toy Story 5 ini pengen ngasih lihat nih gimana teknologi ini jadi tantangan baru yang tentunya bikin interaksi sosial ini jadi makin hambar kalau nggak dibatasin penggunanya.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir jam 11 malam nih. Feni nemenin kamu ya, dari jam 8 tadi sampai jam 9 ada curhatnya Pro 2. Terus lanjut lagi ya di cerita penutup hari sampai hampir jam 11 ini. Makasih banget buat kamu ya teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp, terus juga di Instagram, dan juga di live TikTok yang sampai sekarang masih live juga. Masih pada belum tidur loh nemenin aku ngobrol-ngobrol ya di live TikTok. Buat kamu yang mungkin masih belum pengen berpisah ya sama aku, boleh banget langsung ke TikTok Pro 2 di @rripro2pwt. Tapi untuk jaga malam hari ini ya, hari Selasa ini harus udahan dulu, karena abis ini ada jazz music ya selama sejam sampai jam 12 nanti, dan dilanjutin sama penutup siaran. So buat kamu yang teman Pro 2, makasih banyak. Aku harus pamit undur diri dulu. See you and bye-bye teman Pro 2.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Radio FM Purwakarta.
5: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe.

0: I wish that I could tell you that I miss.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Gocek terus, jempolin, kasih gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: Teman Produa, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tahun 2026, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madiwa Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Halo, berjumpa lagi dengan saya Eddie S. Abdullah. Pada suatu masa, hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Maka muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak ini. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau kau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesah kecewa, "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau, ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui si nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian, pedagang kedua, pedagang yang jujur, juga melewati tempat si nenek dan cucunya. "Hai, maukah kamu menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kamu jual?" tanya si nenek kepada si pedagang jujur tadi. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti, keningnya tanpa bergerut-gerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang itu. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak, sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup berkelimpahan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam. Kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Teman Pro 2, Cristiano Ronaldo mendapatkan sorotan dari Guinness World Record setelah mencetak 2 gol ke gawang Uzbekistan yang membuat timnas Portugal menang 5-0 dalam laga Grup K Piala Dunia 2026 Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan di Stadion Houston itu menjadi kebangkitan Portugal yang pada laga pertama diimbangi Ardi Kongo. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Portugal dengan sumbangan 2 gol, sedangkan 3 gol lain dicetak Nuno Mendes, gol bunuh diri Abdou Fohit Nematov, dan sumbangan dari Rafael Leao. Dengan 2 gol yang dicetak ke gawang Uzbekistan, Ronaldo menciptakan sejarah baru dalam laga Piala Dunia. Kapten Portugal itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 Piala Dunia beruntun. Sejarah yang ditorehkan Ronaldo ternyata dalam pantauan Guinness World Records. Otoritas global yang meresmikan berbagai rekor di seluruh dunia itu memperhatikan rekor Ronaldo pada pesta sepak bola terbesar di muka bumi ini. Demikian info Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini ya? Di hari Rabu seru kali ini ada aku Siska yang balik lagi hadir buat teman kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 ya. Aku bakal hadirkan banyak banget informasi-informasi buat kamu. Ada juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bikin kamu tambah semangat meskipun di luar sana cuacanya sama seperti kemarin. Ya mendung paginya ya teman Pro 2. Yang penting hatinya gak mendung. Tapi aku penasaran banget, pengen tahu teman Pro 2, kalau misalkan kamu tuh lagi galau gitu ya, lagi gana nih, gelisah, galau merana, biasanya lagu apa yang wajib banget ada di playlist kamu, yang kamu dengerin biar kamu tuh berasa kayak lebih baik lagi gitu perasaannya. Oke, boleh di share komentarnya, kasih tahu alasannya kenapa ya. Kamu kirimkan komen kamu ke 081-32 7312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama pagi hari ini datang dari KAI Dap 5 Purwokerto yang ternyata udah siap-siap nih buat musim liburan 2026 ya, libur anak sekolah gitu kan ya. Jadi PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 5 Dap 5 Purwokerto menambah kapasitas sebanyak 3.000 tempat duduk untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah dan tahun ajaran baru 2026. Nah, penambahan kapasitas ini dilakukan melalui penambahan satu kereta eksekutif pada sejumlah perjalanan kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir yang menjadi salah satu layanan favorit masyarakat di wilayah selatan Jawa Tengah. Jadi Vice President KAI Daup 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana mengatakan libur sekolah ini menjadi salah satu periode dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, baik untuk berwisata, mengunjungi keluarga maupun juga keperluan lainnya. Dan penambahan rangkaian ini dilakukan pada kereta api 49 Purwojaya relasi Cilacap Gambir yang semula terdiri dari 8 kereta eksekutif menjadi 9 kereta selama periode 24 Juni hingga 13 Juli 2026. Dan selain itu tambahan kereta juga diberlakukan pada kereta api 53F Purwojaya dan kereta api 57F Purwojaya relasi Cilacap Gambir selama periode 23 Juni hingga 12 Juli 2026.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, lagu apa sih yang jadi playlist wajib kamu pas lagi galau gitu ya. Dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu ada dari Sari. Halo Sari. Kalau Sari katanya playlist wajib pas lagi galau itu lagu-lagunya Liodra kak, soalnya aku suka banget sama lagu-lagunya Liodra dan kayak pas aja enak aja dengerinnya pas lagi galau. Oke, ada lagi dari siapa nih? Dari Sani. Halo Sani. Kalau Sani katanya dia itu paling suka denger lagu-lagunya Afgan. Nah, karena aku tuh Afganisme kak, jadi aku suka banget semua lagu-lagunya Afgan. Dan entah kenapa ya, kalau misalkan lagi sedih terus denger lagunya Afgan tuh jadi berasa keluar emosinya, terus kayak lebih tenang aja gitu kak. Oke, baik. Ada lagi dari Aji. Halo Aji. Kalau Aji katanya playlist lagu galau kayaknya gak ada deh kak. Aku tuh orangnya kayak gak terlalu suka denger lagu-lagu yang galau. Jadi ya gak ada sih playlist lagu galaunya. Semua lagu-lagu aku tuh yang upbeat gitu. Jadi gak ada bingung ya kalau disuruh milih playlistnya siapa gitu ya. Tapi yang jelas aku tuh suka banget Maroon 5, Coldplay, BTS, Seventeen. Pokoknya kayak gitu deh kak. Mix banget lah, gak harus satu penyanyi aja. Oke, thank you ya. Buat yang lain ditunggu komentarnya teman Pro 2. Lagu apa sih yang wajib ada di playlist kamu pas lagi galau dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: dirimu selamanya.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teman-teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih perakiraan cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, ini udah mulai mataharinya bersinar ya teman berdua, meskipun langitnya tuh masih agak-agak gelap gitu ya. But it's okay lah, kita lihat apakah nanti bakal hujan atau enggak ya. Dari Banyumas dulu, ternyata hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap, hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota sebelumnya. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen hari ini diprediksi berawan. Suhunya diperkirakan antara 24 hingga 32 derajat Celcius.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini ya. Di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
4: Halo, selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak Siska, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga Kak Taufik. Gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih Kak Siska. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini terlihat cukup ramai, namun untuk antrian di pagi hari ini terlihat tidak terlalu panjang di keempat kaki simpangnya. Dan hal ini juga tentunya masih dalam keadaan normal dan juga tidak ada hambatan dan tidak ada kendala di Simpang Karang Jambu. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Gor Satria yang tentunya di pagi hari ini juga dalam kondisi yang terlihat ramai, namun untuk antrian juga sama, tidak terlalu panjang di pagi hari ini untuk keempat kaki simpang di Simpang Gor Satria. Sehingga hal ini juga masih normal dan juga tidak ada hambatan di Simpang Gor Satria di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terlihat cukup lengang di pagi hari ini dari arah timur. Hanya terlihat beberapa kendaraan saja yang saat ini sedang melintas di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Begitu pula dari arah barat juga hampir sama, tidak terlalu ramai di pagi hari ini. Hingga di Simpang Sawangan juga demikian. Untuk antrian kendaraan dari arah timur maupun dari arah selatan, di pagi hari ini terlihat beberapa kendaraan saja, dan juga untuk antrian tidak terlalu panjang di pagi hari ini untuk Simpang Sawangan. Dan hal ini juga terlihat hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kendaraan dari dua arah masih terlihat cukup lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Namun hal yang berbeda untuk Simpang Karang Luas ini di pagi hari ini terlihat cukup ramai, terutama dari arah barat, dari arah Cilongok dan Haji Barang yang akan mengarah ke perkotaan Purwokerto. Terlihat kendaraan cukup ramai di pagi hari ini. Dari arah sebaliknya juga demikian, cukup ramai di pagi hari ini dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat. Karena memang ini jalan nasional sehingga memang banyak kendaraan roda 2, roda 4 pribadi maupun roda 4 umum hingga kendaraan-kendaraan besar melewati di Simpang Karang Luas Pasar ini. Dan juga keramaian ditambah aktivitas.